Selamat pagi Superadik Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi nih Superadik. Kali ini masih dari Pangkal Pinang Superadik O di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026 di Kota Pangkal Pinang berjalan dengan lancar. Meski demikian masih terdapat tantangan berupa pola pikir sebagian orang tua yang menganggap adik sekolah favorit atau sekolah unggulan. Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus berupaya melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Seluruh sekolah negeri di Kota Pangkal Pinang memiliki status yang sama dan terus didorong untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Menurut Weli, anggapan tersebut justru menjadi salah satu penyebab terjadinya penumpukan pendaftaran di beberapa sekolah tertentu. Kondisi itu terjadi karena sebagian orang tua tetap bersikeras mendaftarkan anak ke sekolah yang dianggap favorit, meskipun daya tampung sekolah tersebut terbatas. Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, Darwin Ngumong, pihaknya telah menyiapkan layanan pengaduan yang dapat diakses secara langsung maupun melalui kanal daring. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi Nesup Radio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi Supradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah katawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Tadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Ade dah o, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah o. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradi.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yo cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spedi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Aho lagi, cemtu gina marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.

0: Seperadi, siapa yang masa kecil tuh hobi main sembilun kayak kawan-kawan? Wah, pasti ya seru. Tapi tahu dah apa seluk-beluk permainan sembilun nih? Permainan sembilun nih pada dasarnya mirip kayak permainan gobak sodor dari Jawa Tengah kayak daerah istimewa Yogyakarta sani. Permainan sembilun nih adalah permainan tradisional khas Bangka, di mana jumlah pemainnya 3 apa dak 5 orang. Di mana mereka harus ngeliwat hadangan dari 3 apa dak 5 orang pemain lainnya. Arena sembiluni dibuat kotak-kotak seluas sekitar 2x2 meter persegi dengan 8 kotak yang dibatasi kek tali rapia apedak garis. Langkah-langkah permainan sembiluni seperti berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rapia sebanyak 8 iko kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2x5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang kek tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi ke pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apedak tersentuh ke pemain lawan, maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak, maka tim itulah yang menang. Nah, sekarang lah tahu kan seluk beluk permainan sembilune? Yuk kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita, siapa lagi yang lestarikannya?
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Pendengar RRI, tidak semua bencana datang dengan suara keras atau kejadian besar. Di Indonesia, ada bencana yang sering luput dari perhatian, namun dampaknya nyata dan berbahaya. Salah satunya adalah banjir rob yang kerap terjadi di wilayah pesisir. Air laut naik perlahan, menggenangi permukiman, rusak jalan, mencemari air bersih, dan melemahkan pondasi rumah. Banyak warga yang menganggapnya biasa, padahal banjir rob adalah tanda perubahan lingkungan yang serius. Selain itu, ada tanah ambles akibat pengambilan air tanah berlebihan. Tanpa gempa, tanpa hujan lebat, tanah bisa turun perlahan dan merusak bangunan. Retakan kecil di dinding atau lantai rumah bisa menjadi peringatan awal. Indonesia juga rawan kebakaran lahan saat kemarau, yang asapnya berdampak pada kesehatan hingga mengganggu aktivitas harian. Membuka lahan dengan membakar bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan banyak orang. Mengenali bencana sunyi adalah bagian dari kesiapsiagaan. Karena bencana tak selalu datang tiba-tiba, kadang ia tumbuh perlahan di sekitar kita.

0: 103,9 Megat per 4 RRI Sungai Liat, Seperadi, sahabat budaya kita di program acara selanjutnya Seperadi. Oh, kita di Ngopi Pagi, masih di Ngopi Pagi sesi kedua Seperadi sahabat budaya. Oh, nah di pagi hari ini Seperadi Irene akan hadirkan informasi untuk Seperadi sahabat budaya. Oh, yang dikutip dari rri.co.id ya. Ada manfaat minum air hangat di pagi hari untuk kesehatan tubuh Seperadi. Nah, seperti apa itu Seperadi sahabat budaya? Oh, jadi Seperadi sahabat budaya, memulai hari dengan minuman air hangat menjadi kebiasaan yang banyak dianjurkan karena dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Kebiasaan sederhana nih dapat membantu tubuh lebih siap menjalani aktivitas sepanjang hari. Minum air hangat di pagi hari dapat membantu melancarkan sistem pencernaan. Oh, air hangat nih membantu merangsang kerja usus sehingga proses pencernaan makanan menjadi lebih lancar dan dapat mencegah masalah seperti sembelit, Seperadi. Nah, selain itu, air hangat juga membantu meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh. Dengan sirkulasi darah yang lebih baik, organ tubuh dapat bekerja secara optimal. Nah, manfaat lainnya adalah membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Saat tubuh mendapatkan asupan cairan yang cukup di pagi hari, proses metabolisme dapat berjalan lebih baik sehingga membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Nah, minum air hangat yang juga dapat membantu meredakan tenggorokan yang kering serta memberikan rasa nyaman pada tubuh setelah bangun tidur, Seperadi. Meski demikian, masyarakat tetap disarankan untuk menjaga pola hidup sehat secara keseluruhan seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, kayak menjaga asupan cairan setiap hari, Seperadi. Dengan kebiasaan sederhana seperti minum air hangat di pagi hari, kesehatan tubuh dapat lebih terjaga, kayak aktivitas harian dapat dijalani dengan lebih baik, Seperadi. Nah, Seperadi sahabat budaya, informasi di pagi hari ini Seperadi jadi tentang air putih nih, Seperadi, air hangat. Manfaat minum air hangat di pagi hari ini untuk kesehatan tubuh kita toh berarti sangat baik, Seperadi. Oh, ya, Seperadi sahabat budaya, oh, kembali Ren buka line telepon untuk Ika di 08 12 13 14 10 39. Oh, nomor WA juga sama ya, Seperadi sahabat budaya. Oh, kita angkat penelpon kita. Yang pertama nih, ada siapa di mana yang laba gabung di pagi hari ini di Ngupi Pagi kita, Seperadi. Halo, Ngupi Pagi, selamat pagi.
1: Halo, Ngupi Pagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Dengan Pak Tunjung.
0: Dengan siapa?
1: Tebak-tebak siapa?
0: Siapa yuk? Dengan siapa nih?
1: Yuk Meri.
0: Oh, Yuk Meri. Masih ge Yuk Meri ke Yuk Sinta tok iren anu agak samar-samar suare ya ge same.
1: Yuk Sinta di
0: Hah?
1: Bagus suara Sinta di
0: Same asik ku Yuk Meri. Yuk Meri ni Yuk Meri di air mesuk kan? Yuk Meri di air mesuk kan?
1: Oh.
0: Oh, apa kabar Yuk Meri?
1: Alhamdulillah sehat Ire.
0: Oh, agi ngape pagi hari ini? Agi ngape pagi hari ini?
1: Beduk, saya dengar no, Iren tidak bergabung lu.
0: Oh, awak
1: lah. Awak lah, sudah masa ngape-ngape lah.
0: Awak lah, minum air hangat lo pagi-pagi.
1: Dek minum, dek lah, tapi minum kelak, tapi kelak, lu minum lo.
0: Sudah bangun tidur, minum air hangat dak?
1: Dek, dek apa, dek ingat gigi, cuman lah, kalau tubuh lah.
0: Dek minum air kan?
1: Dek pernah sampai pagi-pagi tidak dingin.
0: Oh, awalah pun nak nak nak
1: tarik. Kayak kencing lagi minum.
0: Nak request lagu apa pun nak pagi hari ni?
1: Lagu apa? Lu undangan. Puyuh betina lah.
0: Puyuh betina. Awalah pun nak. Lah ke pasar lu Yuk Meri pagi-pagi ni?
1: Dek ke pasar tadi. Dek kemarin ke pasaran.
0: Oh, cemana pasar? Mahal dek barang-barang?
1: Pasar aman-aman. Tenang berahim.
0: Oh, jadilah masak lum nih pagi hari ini.
1: Masak lah, masak nasi, lah sudah goreng udang, lah sudah bengat ngapen. Jadi
0: Iren. Oh, yo lapun. Nah, titip salam ke siapa pagi hari ini?
1: Salamat. Ke ko ayau, ke Fatamura, ke Julia, ke Embera, ke Putra Sambar, ke Mang Bujang, ke ko Ayung, ke Yasu Hamid, ke Yakni, ke Yakda Mirip, ke apa ni Mang Ian, Mang Im, ke apa tu ni, anu Yuk Marni, Yuk Fitri,
0: oh,
1: ke Mama Rati, ke Ibu Jun, Kem Buda Sum, Buda Sumi, Duk Dati, Mang Bra, Mang Sulaiman, Mang Ajong, Kek Mang Brahim, Kek Wato Aman, Kek Arida, Kek Abdullah, Kek Sapegi Ab. Sebut Kek Pegi Ren.
0: Kek Sapegi ya, Kek Julia lau deh lom.
1: Ya udah kuliah, laki gale-gale Raleno.
0: Aau laki gare-gare lah pun ah.
1: Rontok sebetulnya di dari Sumenaon.
0: Aau lah pun.
1: Ke Iretna, semoga sehat selalu, ceria selalu, sukses cantik selalu.
0: Yo, cuma yuk yuk Mary, cemana cuaca di air mesu pagi hari ini?
1: Nih agak mendung, anu cerah-cerah mendung nih Ren.
0: Cerah-cerah mendung, oh lah pun ah, yo lah pun.
1: Terima kasih Reno, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Mary yang bergabung di Ngopi Pagi kita di pagi hari ini seperti sahabat budaya o, ditunggu lagu ada. Nah informasi seperti o dari yuk Mary tadi o men ade seperti sahabat budaya nak karara ayam mesu o dak lah cerdung cerah-cerah mendung kate yuk Mary tadi o dak. Di belakang yuk Mary kita angkat kembali penelpon kita di 08 12 13 14 10 39. Ada siapa nih? Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
2: Halo Ngopi Pagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rati, lo dimandikan?
2: Ada saya kucitaku.
0: Nah, cuman cuaca di Pagarawan pagi hari ini?
2: Cerah hati mama.
0: Cerah, cerah. Lah ke pasar lom?
2: Hari ini tidak lah kemarin, karena hari ini anak-anak ngajak ke Puri Ancel, kayak serambak.
0: Oh, jalan-jalan, no?
2: Kalau oh, jalan-jalan, sebetulnya kan ada anak yang tidak berdalu, kan tidak berdalu, kan libur, kan?
0: Oh.
2: Jadi, jadi anak-anak hari ini refreshing.
0: Oh, yolah pun, nak denger lagu apa pun pagi hari ini?
2: Pagi ini mama minta denger lagu Abang dan Adik Tulah.
0: Kakak dan adik tulah,
2: oh. Kakak dan adik tulah, pokoknya. Lagu spesial yang lagi-lagi kesmaran lah, pokoknya.
0: Oh lah, kayak Julia, kayak Bang Putra Sambas, oh.
2: Yang lagi kesmaran lah, pokoknya. Terlebih dari Julia, mungkin adik-adik lah yang kesmaran. Tulah, kesmaran lah, tulah.
0: Oh, lapun. Tulah
2: sama tulah, mudah sama mudah, pokoknya. Yang penting jangan milik orang lain.
0: Oh, benar-benar.
2: Bagilah, kalau milik orang lain itu susah berbagi, dong.
0: Oh, lapun,
2: ya. Kalau berbagi kebaikan, bagus. Tapi kalau berbagi cinta tuh aduh berat benar.
0: Titip salam ke siapa mana pagi hari ini mama?
2: Apa nyala gua?
0: Titip salam ke siapa?
2: Salam ke semua dari atas pajak di muka adi.
0: Mama hari ini, mama hari ini ke pasar lom, dia ke pasar o?
2: Mama kan kemarin ke pasar, jadi aku beli ngungkep ayamnya, beli ayam kucitaku.
0: Oh, lah ngungkep ayam.
2: Kemarin lah belanja, karena hari ini nak berjalan tuh mama ada kawa repot kan, sibuk kan.
0: Oh, lah jadi lah minum air hangat kuku lom pagi hari ini.
2: Mama tuh, lu kiri pas mama minum setiap pagi tuh.
0: Oh, berarti alhamdulillah, oh, seger rasanya minum air hangat.
2: Alhamdulillah, ini kan, anak sebelum, karena mama jam 3.04 kan mama lah bangun kan.
0: Oh.
2: Jadi makan air dulu, minum dulu, bikin kopi. Abdi tolak, pokoknya yang penting air putih anget kuku dalam mama langsung minum dulu.
0: Oh, lapun.
2: Baru mati, tapi saya aku cinta
0: dulu. Oh, lapun, ma.
2: Semoga saya selalu, sampai dari tempat di mana saja berada. Salam sehat, salam kompak selalu. Buat si cantik berita, si Iren, salam sayang selalu dari mama.
0: Oh, makasih, mama.
2: Makasih atas waktunya sayang, Bud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Rati ya, yang ada di Pagarawan. Saya selalu pagi-pagi beliau lah denger kopi ya udah. Lah bangun sampai setengah 4 udah. Alapun sebelah sahabat budaya di belakang Mama Rati, kita angkat penelpon kembali di 08 12 13 14 10 39 nih. Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Pagi, apa kabar yuk Fitri?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Lah ke pasar lo hari ini pagi ini?
3: Lom.
0: Ngapa lom ke pasar? Ada ya, stokan?
3: Iya, ngayuk nih ke pasar, lah bere-bere, lah sudah mandi, baru ke pasar.
0: Oh, emang rencana ha, pagi hari ini nak ke pasar kan?
3: Hari ini nak ke pasar sih.
0: Oh lah.
3: Di bawah.
0: Malam nenek kumpul nak karaoke lagi kan?
3: Malam mingguan, lah deh.
0: Ah, siapa-siapa pun karaoke kumpul lah.
3: Ini sudah tentu siapa yang datang.
0: Di rumah Yu Fitri kan?
3: Oh.
0: Nah, masak apa Yu Fitri ya?
3: Rencana kami nak bikin bakwan kuah.
0: meliape muat.
4: Muat saya dari Pak.
0: Oh, ramai umao.
4: Oh, kami cuma penting polo. Oh, itu kami malam minggu nak bikin apa? Nah, macam tu
0: berbuka. Oh, cemto. Yo lah pon dengar lagu apa pon bagi hari ni?
4: Ayo nak dengar lagu dari Sumatera Selatan.
0: Apa li?
4: Petanglah petang menyilap lampu. Tak tahu apa judul lah.
0: Petanglah petang.
4: Oh.
0: Ngapanya hari ini hobi ke Sumatera Selatan? Tadi mau marati ke lagu tula kakak nak adik tula.
4: Rindu.
0: Ya lapun, nah, lapun. Salam ke siapa? Yuk, Fitri.
4: Yalah masuk tadi. Ayo sakit tadi yang di air masuk dari itu.
0: Ayo, Mary.
4: Ayo Mary, Pik Mama Rati. Kuayo. Pak Iin, kakek Santa Mora, Om Alek, Yuk Cinta, kayak Yuk Seriatun, Bang Rido, Babang Tampan, Sape lagi ya? Kak Mengamat, pokok semua-semua lah. Bapak Damiri.
0: Oh, lapun semen-semen lauk.
4: Iya, semen-semen lauk.
0: Yo lapun ah. Ditunggu lah gua.
4: Oke, malam ini ayo ditunggu
0: pokok. Lapun ah, ditunggu lah gua.
4: Pokok semen-semen lah pendengar kita ini tanpa terkecuali ya. Semoga kita sehat selalu.
0: Amin.
4: Biar rezeki panjang umur. Yang lagi tugas, selamat tugas.
0: Yo, makasih. Yo, makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yuk Fitri yo yang ada di Sri Menanti. Ah, seperti sabar budaya Ika diundang Yuk Fitri malam nih. Kata kumpul di rumahnya Ika keruke makan bakwan katanya. Ya udah Yuk Fitri. Dola di belakang Yuk Fitri kita angkat telepon kembali seperti yo. Halo, ngupi pagi, selamat pagi.
5: Halo, Ngupi pagi, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa gawe Mang Amat pagi hari ini?
5: Apalah, bareng dini denger radio.
0: Cimana cuaca di Tanjung Gunung pagi hari ini?
5: Pagi ini tadi panas pagi tadi enak. Agak redup pernah.
0: Oh, ya lah pon, denger lagu apa pon? Lamino mai putih lo, mayangat putih, angat-angat kukulom. Lah, ya lah, denger lagu apa pon ah?
5: Lagu kune, lagu orang apa nek? Orang Makassar Selatan mani lebah pun.
0: Oh, lah pon, nanti tunggu lagu ah. Titip salam ke siapa?
5: Salam-salam ke Mama Rati, ke Gilia, ke Gunung Tumi, ke Nama Hiji, ke Nama Ibrahim, ke Nama Dan, ke Atwayaw, ke Nama
0: Ade Yuk Mary di Air Mesu, Ade Mama Rati, Pagarawan, Yuk Fitri, Sri Menanti.
5: Dalam kenal kasih pada di selamat bertugas.
0: Yo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo, Mang Amat. Mang Amat naik atap, mantap. Alapun seperti sahabat budaya, kalau kita lanjut kembali seperti sahabat budaya, oh menerima alam telepon ikan seperti oh, makasih untuk ikan yang telah bergabung di ngupi pagi kita, oh di sesi kedua ini ada Yuk Mary, oh di Air Mesu minta lagu Puyuh Betina, kemudian ada Mama Rati di Pagarawan. Lagu kakak nak adik itulah pokoknya, dak kate enggak yang dak kate dak galak yang lain. Kemudian Yuk Fitri di Semenanti lagu petang lah petang, kemudian Mang Amat lagu di Mang Amat di Tanjung Gunung, lagu mandi dak habung dari Bangka Selatan udah. Alapun sebelah sahabat budaya, oh Ika jangan kemana-mana yo. Iren bacakan kabar Bangka Belitung kita di jam 8. Udah tuh Iren hadirkan kembali lagu request permintaan Ika. Nah, kalau di sesi kedua diberubat gitu yo. Kalau kita buka line telepon kembali di jam 9 ke jam 10 seperti. Jadi jangan kemana-mana untuk ikat seperti tetaplah di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat pagi hari ini seperti Iren Gantika hingga jam 12 siang Kak seperti yo. Oh.
6: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
7: Oh non, mananya pok nenot lama umut?
8: Apanya gule, bisi umut?
7: Ketengok lajem brepi itu.
8: Wah wah wah wah wah, lajem lapan rupa gul.
9: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Selamat pagi Superadik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi nih Superadik. Kali ini dari Belitung Timur, dibaca Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Semangat untuk mengenyang pendidikan tak pernah padam bagi Devi Kusnul Khotimah, 20 tahun, warga desa Aki Keli, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Melalui jalur pendidikan kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Seroja, Desa Kelubi, Kecamatan Manggar, dan berhasil menyelesaikan paket A, B hingga akhirnya lulus paket C. Sejak berusia 9 tahun, Devi harus membantu kedua orang tua bekerja di sawah sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan formal. Kondisi ekonomi keluarga membuat memilih bekerja dibandingkan bersekolah. Untuk mengikuti kegiatan belajar, Devi harus menempuh perjalanan sekitar 40 km dari rumah menuju PKBM Seroja. Di sela-sela aktivitas membantu orang tua bertani, ia tetap menyempatkan diri mengikuti proses pembelajaran. Kini selain membantu keluarga, Devi juga mengelola sawit miliknya sendiri. Ia mengaku bersyukur dapat menuntaskan pendidikan menengah meski belum memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten ngomong, kisah Devi menjadi bukti bahwa pendidikan kesetaraan mampu memberikan kesempatan kedua bagi masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi nih Superadi. Sampai jumpa lagi di jam 9 kelas Superadi. Dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id Superadi.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau,

0: gaptek po nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
0: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, aolah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
0: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Plateka. Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh. Korea kan. Wemut, miris ku kek kane. Ngape jod ku? Kita nih diem di kleka. Cube denger dambus bayi. Pacapa joget ge kita. Pun ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger? Aw, oh jod. Bener uli kata kata. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh.

negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.

0: Belekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Seratus tiga koma sembilan mega pro empat RRI Sungai Liat, Seperadi, sahabat budaya kita di program masyarakat kita di Berubat sesi yang pertama nih Seperadi. Oh, Iren yang hadirkan informasi untuk ikat Seperadi sahabat budaya yang dikutip dari Halo Sehat Indonesia Seperadi. Oh, nah di sini ada 10 manfaat buah pinang muda baik untuk pencernaan kayak tulang Seperadi. Oh, nah sejak zaman dahulu sebagian masyarakat Indonesia terbiasa menggunakan buah pinang muda dalam tradisi menyirih. Hal ini karena buah pinang muda dipercaya memiliki manfaat untuk kesehatan. Nah Seperadi sahabat budaya, ketahui berbagai manfaat buah pinang muda nih Seperadi. Oh, kandungan gizi buah pinang muda Seperadi. Nah buah pinang muda nih atau bahasa Latinnya Area Catechu merupakan jenis tanaman palem-paleman yang banyak tumbuh di negara-negara Asia termasuk Cina, Malaysia, Myanmar, India ke Indonesia Seperadi. Nah Seperadi sahabat budaya, di Indonesia sendiri buah pinangnya secara tradisional digunakan dalam tradisi menyirih atau mengunyah sirih, yakni tradisi mencampurkan pinang muda bersama kapur yang kemudian dilapisi dengan daun sirih. Nah buah pinang muda dikenal memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan karena kandungan zat gizi yang beragam Seperadi. Oh, nah ada kandungan gizi di dalam 100 gram buah pinangnya, yang pertama itu ada kalori ya 245 kcal, oh. Kemudian karbohidrat 46,2 gram, protein 4,2 gram, kemudian lemak 4,2 gram, zat besi 1,4 mg, kayak fosfor 119 mg. Selain kandungan zat gizi tersebut, buah pinang mengandung alkaloid dan senyawa antioksidan seperti flavonoid kayak tanin. Nah manfaat buah pinang muda untuk kesehatan, oh, ada studi langsung yang membahas mengenai manfaat buah pinang muda nih masih terbatas. Meski begitu, kandungan gizi buah pinang diketahui memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan Seperadi. Nah ada khasiat buah pinang muda berdasarkan kandungan gizi yang pertama to untuk menjaga kesehatan pencernaan. Jadi mengunyah pinang muda diketahui dapat meningkatkan sekresi air liur serta merangsang otot-otot saluran pencernaan dan gerak peristaltik usus sehingga proses pencernaan makanan menjadi lancar. Nah selain itu buah pinang muda dapat bermanfaat untuk mengatasi diare. Nah manfaat buah pinang muda ini disebutkan oleh studi yang terbit dalam Jambura Journal of Health Science and Research. Nah dalam penelitian laboratorium, ekstra buah pinang muda memiliki sifat antibakteri yang dapat membunuh bakteri Escherichia coli, dan Vibrio cholerae yang menjadi penyebab diare dan penyakit kolera Seperadi.

0: Nah, kemudian yang kedua, untuk memelihara kesehatan tulang. Manfaat buah pinang lainnya adalah memelihara kesehatan tulang. Hal ini berkat kandungan fosfor di dalam, Mas Pradi. Nah, fosfor ini merupakan mineral penting yang dapat membantu memperkuat tulang dan meningkatkan kepadatan mineral tulang. Nah, selain itu, senyawa arecolin pada buah pinang muda dapat mencegah pengeropasan tulang. Nah, dengan menghambat pembentukan sel osteoklas, yakni sel yang bertanggung jawab atas pemecahan tulang. Senyawa arecolin juga dapat membantu mendorong pembentukan osteoblas, yakni sel-sel yang berfungsi membangun tulang, seperti itu. Yang ketiga, seperti itu, untuk meningkatkan suasana hati. Nah, manfaat buah tulang, manfaat buah pinang muda selanjutnya untuk kesehatan adalah meningkatkan suasana hati. Hal ini karena jenis buah ini mengandung senyawa alkaloid bernama arecolin. Nah, mengutip studi dalam jurnal Nutrients, senyawa arecolin yang terdapat di dalam buah pinang muda ini dapat menstimulasi neuron dopaminergik VTA, yaitu area saraf yang berfungsi untuk menghasilkan dopamin. Nah, dopaminnya merupakan pembawa pesan kimia di otak yang bertugas untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan. Nah, kemudian yang keempat, berpotensi menurunkan kadar gula darah. Ada sebuah penelitian yang terbit dalam jurnal IOP, Conference Series Earth and Environmental Science, menunjukkan bahwa ekstra biji buah pinang bermanfaat menurunkan kadar gula darah. Potensi manfaat buah pinang muda ini diketahui berasal dari kandungan senyawa piridine dan piperidine alkaloid yang memiliki sifat anti-diabetes dan mampu menurunkan kadar gula darah. Nah, kan tetapi penelitian ini baru dilakukan pada hewan. Oleh sebab itu masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan manfaat buah pinang muda nih, seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya sahabat budaya yang kelima ada untuk mencegah anemia. Buah pinang muda mengandung zat besi yang dapat bermanfaat untuk mencegah anemia, yakni kondisi menurunnya sel darah merah atau hemoglobin di dalam tubuh akibat kurangnya zat besi. Nah, hemoglobin merupakan protein di dalam sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Akibatnya suplai oksigen ke organ-organ dan sel tubuh menjadi berkurang. Kandungan zat besi di dalam buah pinang muda nih dapat membantu meningkatkan produksi sel darah merah atau hemoglobin dalam darah. Dengan begitu, Anda bisa mencegah risiko penyakit anemia. Nah, yang keenam, Sapradio, untuk mengurangi gejala skizofrenia. Nah, skizofrenia nih adalah kondisi mental serius yang memengaruhi perasaan, pikiran dan perilaku penderita, seperti kondisi ini ditandai dengan halusinasi, delusi serta gangguan cara berpikir. Ada studi dalam The British Journal Psychiatry mengungkapkan bahwa mengunyah buah pinang dapat berpotensi mengurangi gejala skizofrenia. Potensi manfaat buah pinang muda ini tadi ya kemungkinan berasal dari senyawa alkaloid di dalamnya yang dapat bekerja langsung pada saraf di otak untuk membantu mengurangi gejala skizofrenia. Akan tetapi masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan efektivitas buah pinang muda ini, seperti itu. Nah, yang ketujuh, Sepradi, untuk mengurangi gejala depresi, Sepradi. Jadi manfaat buah pinang muda lainnya untuk kesehatan adalah mengurangi gejala depresi. Hal ini disebutkan dalam jurnal Biomedicine and Pharmacotherapy. Dalam penelitian tersebut, ekstra etanol buah pinang memiliki efek antidepresi yang dapat mengurangi aktivitas berlebihan pada hipotalamus, pituitari, adrenal atau HPA yang berkaitan dengan respon stres tubuh. Selain itu, buah pinang muda dapat melindungi sel-sel saraf di otak dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat memicu munculnya gejala depresi. Nah, kemudian yang kedelapan, seperti untuk menjaga daya tahan tubuh, seperti. Nah, buah pinang muda ini juga dapat bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh berkat sifat antioksidan yang dimiliki. Senyawa antioksidan yang terkandung dalam buah pinang muda nih seperti flavonoid E dan tanin dapat menangkal radikal bebas yang bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel kekebalan tubuh. Dengan begitu, sel kekebalan tubuh dapat berfungsi dengan baik untuk melindungi tubuh dari resiko infeksi bakteri atau virus penyebab penyakit. Nah, kemudian sebagai sahabat budaya yang kesembilan, Sepradeo untuk menjaga kesehatan gigi. Nah, secara tradisional, sebagian masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan mengunyah biji pinang atau menyirih. Alni karena mengunyah buah pinang dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan gigi, kayak mengurangi bau mulut karena jenis buah ini memiliki sifat antibakteri. Nah, sifat antibakteri pada buah pinang muda ini dapat menekan pertumbuhan bakteri di gigi dan mulut yang bisa menyebabkan bau mulut kayak gigi berlubang. Namun sebaik hindari terlalu sering mengunyah buah pinang. Pasal studi dalam International Journal of Dental Hygiene mengungkapkan bahwa kebiasaan mengunyah buah pinang muda dikaitkan dengan risiko infeksi pada gusi. Yang terakhir sebagai sahabat budaya untuk meningkatkan gairah seksual pria. Nah, buah pinang dipercaya meningkatkan gairah seksual pada pria. Hal ini karena kandungan senyawa kimia di dalam buah pinang mampu meningkatkan gairah seksual. Cara mengelola buah pinang muda untuk meningkatkan gairah seksual pria adalah dengan dibuat jus. Namun potensi manfaat buah pinang muda ini belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Ada studi dalam jurnal Sexual Medicine justru menunjukkan bahwa mengunyah buah pinang muda dapat meningkatkan risiko disfungsi ereksi atau impotensi Sepradeo. Nah, sebagai sahabat budaya, cara konsumsi buah pinang muda ini Seprade, buah pinang muda ini bisa dikonsumsi secara langsung, namun karena rasa yang cenderung agak pahit membuat kebanyakan orang lebih suka mengelola terlebih dahulu. Nah, jenis buah ini bisa diolah sebagai tambahan dalam salad atau dibuat jus. Cara membuat jus buah pinang juga cukup mudah. Anda hanya perlu menghaluskan buah pinang dengan menggunakan blender, lalu tambahkan sedikit gula atau madu sebagai pemanis. Nah, perlu Anda ketahui, Sepradi, bahwa sebagian besar penelitian mengenai manfaat buah pinang muda ini masih diuji coba pada hewan, Sepradi. Oh, dengan demikian, belum diketahui secara pasti efektivitas buah pinang muda ini sebagai obat untuk menangani berbagai macam kesehatan. Nah, selain itu, kebiasaan mengunyah buah pinang muda dalam jangka panjang dapat berpotensi menyebabkan kanker mulut, luka pada rongga mulut, dan gangguan pada janin. Oleh sebab itu, sebaik konsultasi terlebih dahulu dengan dokter jika Anda ingin menjadi buah pinang muda sebagai pengobat alternatif, Sepradi. Nah, sebagai sahabat budaya, itulah dia sebagai sahabat budaya, informasi yang Iren hadirkan untuk Ika Sepradi. Jadi ada berbagai potensi manfaat buah pinang muda untuk kesehatan seperti menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan suasana hati, memelihara kesehatan tulang, menurunkan kadar gula darah hingga mencegah anemia. Nah, untuk mendapatkan manfaat, Anda bisa mengonsumsi buah pinang muda secara langsung atau dibuat menjadi jus, Pradio. Kemudian hindari kebiasaan mengunyah buah pinang muda ini dalam jangka panjang karena dapat meningkatkan risiko luka pada rongga mulut, gangguan pada janin hingga kanker mulut, Pradi. Nah, itu dia sebenarnya sahabat budaya di berubat kita. Jadi ada 10 macam tadi layaran hadirkan untuk Ika. Manfaat buah pinang muda untuk kesehatan, Sepradi. Nah, tapi Ika jangan keseringan, Sepradi. Untuk lebih jelas konsultasi dulu ke dokter dulu lah, Sepradi. Walaupun Sepradi sahabat budaya yang nak bergabung di 08 12 13 14 10 39, nah Sepradi lah hadi yang bergabung, kita terima dulu penelpon kita nih, ada siapa di mana nih. Dicoba kembali sebagai sahabat budaya, tulalit. Ya, sebagai sahabat budaya nak bergabung di 08 12 13 14 10 39, kayak lah dak tahan lagi, lah dak sabar lagi nak bergabung. Sebenarnya Irene buka di part kedua jadi jam 9 ke jam 10, tapi dek halah kita terima penelpon kita ni dak sebagai sahabat budaya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, ngopi pagi apa berubat nih?
0: Berubat, dengan siapa di mana nih?
1: Dari Pakal Pinang nih. Ku tanam padi tumbuh lalang.
0: Cakep.
1: Ku cabut tumbuh beruntun. Bu Desumi dari Paret Lalang. Gabung dong sama Mbak Erinnya yang cantik dan santun.
0: Boleh dong, Bude Sumi apa kabarnya pagi hari ini? Udah lama gak dengar suaranya.
1: Budimu sehat lahir batin. Gimana mau gabung suara Radio Gasakan? Gak bisa didengar suaranya.
0: Oh gitu, gimana pasiennya aman Bude?
1: Gabung. Kan udah kelapor sama Pro 1 ya di acara Halo RRI. Masih juga anu suaranya gerasakan.
0: Oh gitu. Ya udah yang penting sekarang udah enggak gerasakan ya Bude Sumi ya.
1: Masih gerasakan tapi maulah nanti jangan dibilang aku sombong sama kalian. Aku juga kangen sama kalian.
0: Iya, yang penting dengarkan suara kami kan, jelas ya. Oh ya udah Bude Sumi. Bude Sumi gimana pasiennya? Banyak Bude Sumi hari ini?
1: Alhamdulillah ini juga ada pasien dari Bangka Barat. Baru nyampe.
0: Gimana cuaca di Parit Lalang pagi hari ini, Bude Sumi?
1: Alhamdulillah, cerah lah.
0: Cerah.
1: Cerah hati kita bersama ya.
0: Iyalah, yang penting Bude Sumi sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ya udah, mau denger lagu apa nih, Bude Sumi pagi hari ini?
1: Kita lagu apa hari ini? Dangdut apa pop?
0: Ya, terserah Bude Sumi lah. Yang penting Bude Sumi happy, bahagia.
1: Aku mau lagunya dari Asap ya.
0: Apa judulnya?
1: Satu.

0: antara 1000.
1: Oke lah, ya ditunggu lagunya ya Bude Sumi. Okay. Mau titip salam sama dengan siapa nih?
0: Teman-teman kita yang gabung ya.
1: Iya.
0: Semoga semuanya sehat lahir batin. Mm-hmm. Juga buat penyiar-penyiar kita di Radio Pro 4, semoga semuanya sehat lahir batin ya.
1: Amin.
0: Kangen salam sayang dari Bude Sumi di Parit Lalang.
1: Okay? Iya Bude Sumi ya, makasih Bude Sumi.
0: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung perwasi, burung cendrawasi. Sekian terima kasih Bude Sumi ya. Cuma itu aja yang bisa berpantun ya. Kalau kita cari pantun lagi ya. Kalau Bude Sumi pantunnya tanam lalang tumbuh lalalang. Kelahiran cari pantun untuk Bude Sumi ya. Di belakang Bude Sumi kita angkat penelpon kita di Berubat. Ada siapa di mana? Halo.
2: Halo Berubat, boleh saya panggil Sis ya?
1: Halo Berubat, selamat pagi.
2: Sam, saya manggilnya apa ini? Sis atau Dok?
1: Panggilnya Iren aja.
2: Oh, kiranya Sis Iren.
1: Iya, Iren aja. Dengan siapa nih? Kakek Sakamura ya?
2: Ini dengan Bang Kak Ngin.
1: Ay, Bang Kak Ngin. Terus kapan motong kambing ya? Kakek Sakamura gentik Bang Kak Ngin eh.
2: Nanam kemiri tumbuh lalang. Kalau Bude Sumi masih lajang, apakah Bang Kak Ngin boleh meminang?
1: Oh, minang lah. Yelah pona. Nah, lagu apa Bang Kak Ngin?
2: Lagu Lubang Camoy.
1: Yelah pun. Adalah Sude tadi putar Lubang Camoy.
2: Sude.
1: Lah.
2: Lagu anak mana puyuh jantan.
1: Puyuh langsung puyuh betina tadi. Oh ya, sudah puyuh jantan. Yolah, ditunggu lagu.
2: Ah, lagu spesial untuk Ibu Sumi yang terhormat. Mm-mm. Saya hanya bergurau, kalau ada salah mohon maaf ya, Ibu Sumi yang terhormat di Parit Lalang, Bu De kita, Ibu Bidan kita. Pakar kesehatan kalau enggak salah. Salamnya untuk Yulia, untuk Atin alias Putra Sambat di Kalimantan. Daerah berubah nama. Ini kan di Kalimantan lagi, di Pontianak, di perkebunan jeruk.
1: Acing nih namanya, Acing.
2: Oh, Acing. Nah, untuk Ibu Rida di Bintet, untuk Putra Sambat alias Acing tadi, untuk Pak Ibrahim 86, untuk Bu Eri di Hermesu, untuk Nenek Galau di Hermesu, untuk Pucuk Ubi di Parit Tani Mapur Melintang, untuk Mbak Jarwo di Lampung, untuk Babang Sampan di Lampung juga, untuk Tio di Manado, untuk Pak Abdullah, Ibu Rida, untuk semua-semua lah, dari A sampai E, untuk Ibu Fitri di Sri Menanti. Untuk semua-semua lah, dari A sampai Z, pokoknya digulung habis. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin, walta aizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bang Kak Ngin alias Kakek Sakamura. Udah, berubah nama ikan nih, mutong kambing apa mutong sapi, lebar peko. Yalah puna di belakang Kakek Sakamura kita angkat telepon kita nih, ada siapa di mana di berubat kita nih. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi berubat.
1: Oh, dengan siapa Yuk Marni kan?
3: Halo.
1: Sehat Yuk Marni?
3: Alhamdulillah, hirobil alamin, beri kesehatan.
1: Cemane jualan ah, laris manis so?
3: Ah, lumayan.
1: Alah puna, tegang apa pagi hari nih?
3: Kita ngobrol ke anak nih.
1: Oh, ngobrol ke anak. Yola pun lagu apa nih pagi hari nih?
3: Ah, lagu apa ya? Kata anak kami dandut pada dah.
1: Oh, apa?
3: Apa dan apa bunga?
1: Pak lagu dangdut ah?
3: Termenung kata ya.
1: Termenung. Yola pun ditunggu ya, lagu.
3: Termenung mak.
1: Oh lah, ditunggu lagu. Tips salam ke siapa?
3: Sakamura dipindah-pindah namanya.
1: Oh.
3: Tapi berapa itu lah?
1: Entahnya, kena kayaknya lah. Oh, Bang Kak Ngin li.
3: Ada bayar itu ya. Bata Teltim, Sakamura tadi, Ibu Sumi, Buria, sama Sri Gatun, Mbak Fitri, sama Mang Jan, Kadarwo, sama siapa ya? Anu.

0: di anu Ran. Jangan nakal di Brana.
1: Lagi SMP.
0: Main jangan jauh-jauh.
1: Lah tuh bayi.
0: Lah. Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Warnio yang ada di Airway lagu ditunggu termenung seperti itu dah. Walaupun surat sahabat beliau yang bergabung kembali masih dan tunggu partisipasi Ika di 08 12 13 14 10 39. WA lagi sama lah seperti oh, mendek sempat nelfon bu WA lagi jadi seperti kelahiran bacokan di WA udah. Seperadi sahabat budaya masih iran tunggu kembali seperadi oh di berubat kita nih seperadi

Seperti sahabat budaya, kita angkat telepon kita di belakang Ayu Marni. Ada siapa di mana nih? Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Dicubit kembali seperti sahabat budaya, oh, kayak mengalami gangguan nih ke apa di jalan seperti apa di mana nih seperti oh.

Seperti sahabat budaya masih ingin tunggu partisipasi Kak penelpon 08 12 13 14 10 39. Seperti oh ya na WA juga dengan nomor yang sama. Seperti sebelum Iren hadirkan untuk Ika, seperti kabar Bangka Belitung kita di jam 9.

Sebenarnya sahabat budaya, makasih untuk kalian yang bergabung di berobat kita di pagi hari ini Superadio. Ada Budi Sumi tadi lagu ditunggu Superadio, satu di antara 1000 Superadio. Kemudian ada Bang Angin lagu Puyu Jantan kayak Yumarni lagu Teman Mung Superadio. Setelah Iren bacakan kabar Bangka Belitung kita jam 9 Superadio, Iren hadirkan lagu request permintaan Ika, jadi Ika jangan kemana-mana Superadio, tetaplah di 103,9 MHz 4 terus ngeliat.

0: Yo, not gancang man. Aria, baca merepi.
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

Selamat pagi Super Radio Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi nih Super Radio Sahabat Budaya. Oh, di Baci Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Kali ini dari Kabupaten Bangka di Sungai Liat Super Radio. Nah, sebanyak 4 dari 12 puskesmas di Kabupaten Bangka belum memiliki dokter gigi. Kondisi ini membuat masyarakat di beberapa wilayah belum bisa mengakses layanan kesehatan gigi dasar dari BPJS Kesehatan secara langsung. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nova Sukmadewi ngomong pihaknya mengambil langkah strategis untuk mengatasi kekosongan tenaga, salah satu dengan menugaskan dokter gigi dari puskesmas terdekat. Selain itu, Dinas Kesehatan Bangka terus membuka rekrutmen dokter gigi melalui skema Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Namun jumlah pelamar masih terbatas. Pemerintah daerah juga mengusulkan penambahan dokter gigi melalui formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Tujuannya agar seluruh puskesmas memiliki tenaga yang memadai. Warga Bangka Pratiwi berharap keberadaan dokter gigi tidak hanya untuk mengobati tetapi juga melakukan sosialisasi pencegahan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi Nesa Pradio. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui rri.co.id Pradio. Kita jumpa kembali di kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang kelak seperadi. Jadi jangan kemana-mana untuk ikat, tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat. Oh.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak o?
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o? Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan, ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist.

0: kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

0: Aduh, apa ge Mai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapu dak kemana, Es?
0: Tenan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, kita kembali lagi seperti ke program acara di sesi kedua ya, di berubat nih seperti oh. Nah seperti sahabat budaya oh tadi oh yuk Julia yang ngirim lewat WA oda. Nah lagu lahirin hadirkan oh Pak Ketipak Tipung oh, suara gendang bertahun talung nya titip salam yuk Julia, titip salam untuk Bang Putra Sambas, untuk Mama Rati, Bang Kamin, Mang Ian, kemudian Pak Iing, yuk Fitri, lainnya dak lupa Mang Amat naik atap mantap, oh dak mantap juga. Oh. Terima kasih Iren Iren. Oh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraganya. Nonton bola rupanya yuk Julia nih. Ngapa ngantuk tidur pun ada jadi tapi tidur jam segini yuk Julia. Udah makasih oh yang lah bergabung melalui WA Sapradi oh. Nah seperti sahabat budaya oh, di informasi berubat nih seperti sahabat budaya Iren hadirkan oh, informasi dari hellosehat.com Sapradi. Ada 9 manfaat labu madu baik untuk kesehatan mata hingga tulang Sapradi. Nah seperti apa itu seperti sahabat budaya Iren hadirkan untuk Ika Sapradi oh. Jadi di sini nih Sapradi di hellosehat.com nih Sapradi. Nah pernahkah Ika mencoba labu madu nih alias butternut squash. Nah buah ini mungkin terdengar asing bagi sebagian orang karena memang jarang dibudidayakan di Indonesia. Nah meski begitu labu madu dikenal memiliki manfaat untuk kesehatan berkat kandungan zat gizi yang beragam. Nah labu madu nih, labu yang warna kuning seperti oh. Nah seperti sahabat budaya kandungan ade kandungan di sini seperti sahabat budaya oh, kandungan gizi labu madu ne. Kandungan gizi labu madu ne atau bahasa Latinnya Cucurbita moschata merupakan jenis tanaman keluarga labu-labuan yang banyak dibudidaya di daerah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Nah, warna mirip seperti labu kuning, tetapi jenis labu ne memiliki ciri khas bentuk buah yang pipih kayak lonjong mirip seperti lonceng seperti oh. Warna labu warna warna orange, bukan merah, orange. Oh. Nah, setiap pohonnya bisa menghasilkan 2 hingga 6 buah labu. Saat dikonsumsi, daging buah akan terasa lembut, kayak manis, mirip seperti ubi. Selain lezat, buah labu madune juga memiliki berbagai kandungan zat gizi yang baik untuk kesehatan. Ada berikut kandungan zat gizi di dalam 100 gram butternut squash. Oh. Ada air 86,4 gram, kalori 45 kcal, kemudian proteinnya 1 gram, lemak 0,1 gram, kemudian karbohidratnya 11,7 gram, gulai 2,2 gram, serat 7 gram, kalsium 48 mg. Kemudian ada magnesium juga seperti oh 34 mg, ada fosfor 33 mg, kalium 352 mg, natrium 4 mg. Kemudian vitamin C ada 21 mg kayak vitamin A 532 mikrogram seperti. Nah, seperti sahabat budaya butter squash oh, alias labu madu nih seperti sahabat budaya oh.

beta karotene, yakni sejenis senyawa antioksidan yang memberikan warna kekuningan pada sayur seperti yo. Jadi jene agak warna kekuning-kuningan pada sayur labu madune atau buah-buahan seperti. Nah, jadi ada berbagai manfaat labu madu untuk kesehatan seperti kandungan zat gizi yang beragam membuat labu madune dinilai bermanfaat untuk kesehatan tubuh seperti. Yang pertama nih, labu madune bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata seperti. Salah satu manfaat labu madu adalah menjaga kesehatan mata. Hal ini karena buahnya mengandung vitamin A. Vitamin A berperan penting dalam pembuatan rodopsin, yakni pigmen di retina mata yang peka terhadap cahaya dan berguna untuk membantu Anda melihat di dalam kegelapan. Oleh sebab itu, kekurangan vitamin A bisa memicu risiko rabun senja akibat kekurangan pigmen rodopsin pada retina. Nah, tidak hanya itu, seperti kandungan vitamin pada buah labu madune dapat membantu melembabkan mata dan mencegah mata kering. Kemudian yang kedua, seperti memenuhi kebutuhan cairan tubuh, manfaat madune seperti. Nah, tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Tanpa air, tanpa asupan air yang cukup, organ tubuh akan kesulitan untuk menjalankan fungsi ya seperti dengan optimal lo. Nah, labu madune memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Hampir sebagian besar buah nih terdiri dari air yang dapat membantu menambah asupan cairan tubuh. Tidak hanya itu seperti, buah ini mengandung beberapa jenis elektrolit penting seperti kalium yang dapat berfungsi untuk menjaga kesehatan cairan di dalam tubuh. Nah, sebagai sahabat budaya yang ketiga seperti, menyehatkan jantung, manfaat labu madu ini seperti. Jadi ada tekanan darah tinggi alias hipertensi merupakan salah satu faktor risiko pemicu penyakit jantung dan stroke. Nah, ada butternut squash nih alias madu labu nih juga diketahui mampu menurunkan tekanan darah berkat kandungan kalium yang tinggi. Mineral tersebut mampu mengurangi efek garam atau natrium berlebihan dalam darah yang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Selain itu, kandungan kalium pada buah madu labu nih, pada buah labu madu nih bermanfaat untuk merileksasi pembuluh darah seperti. Yang keempat seperti sahabat budaya, memperkuat sistem imun. Nah, kita makan madu labu nih. Nah, konsumsi labu madu juga dapat memperkuat daya tahan tubuh. Pasalnya buah nih mengandung vitamin C. Nah, mengutip Heartware Health, vitamin C mampu meningkatkan produksi sel darah putih yang berperan dalam melawan bakteri atau virus penyebab penyakit. Tidak hanya itu, sifat antioksidan yang dimiliki oleh buah ini juga bermanfaat untuk memperkuat sistem imun tubuh. Nah, antioksidana dapat menangkal radikal bebas yang bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel kekebalan tubuh. Dengan begitu, sel imun dapat berfungsi dengan baik untuk melawan resiko penyakit. Kemudian yang kelima, seperti untuk menjaga kesehatan pencernaan seperti. Nah, butternut squash nih alias labu madu nih tadi mengandung serat yang dapat berperan dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Serat dapat melancarkan pencernaan dan mengurangi risiko konstipasi atau sembelit yang ditandai dengan kesulitan buang air besar akibat feses yang keras. Hal ini karena kandungan zat gizi tersebut dapat menambah volume feses, feses dan membantu melembutkan feses yang keras tadi agar lebih mudah dikeluarkan. Yang keenam seperti manfaatnya untuk menurunkan berat badan. Nah, labu madu juga dapat bermanfaat menurunkan berat badan. Hal ini karena tubuh karena buah madu tadi yang satunya hanya mengandung sedikit kalori. Sebanyak 100 gram labu madu yang hanya memiliki jumlah kalori sebanyak 45 kcal. Oleh sebab itu, buahnya cocok dikonsumsi oleh Ika seperti yang sedang menjalankan diet rendah kalori yo. Nah, selain itu ada studi dalam jurnal Frontier in Nutrition mengungkapkan bahwa konsumsi makanan tinggi serat seperti labu madu nih bisa membantu menurunkan berat badan. Hal ini karena serat lama dicerna oleh tubuh sehingga dapat membantu Anda merasa kenyang lebih lama dan mencegah makan berlebihan. Nah, yang ketujuh seperti berpotensi mengatasi penyakit Alzheimer. Mengkonsumsi labu madu juga dinilai dapat berpotensi mengatasi penyakit Alzheimer, yakni penyakit yang ditandai dengan penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir.
Potensi manfaat buah labu ini berasal dari kandungan beta karotin. Di dalam hal ini disebabkan oleh penelitian terbitan jurnal Biomolecules. Nah, dalam penelitian tersebut, beta karotin dapat mengurangi plak protein beta amiloid yang dapat memicu perkembangan penyakit Alzheimer. Namun penelitian ini baru diuji pada tikus, dan masih dibutuhkan studi lebih lanjut untuk membuktikan efek pada manusia seperti. Yang ke-8, sebagai sahabat budaya berpotensi mengurangi resiko kanker. Nah, kandungan beta karotin dan vitamin A yang tinggi pada jenis labu madune juga ternyata dapat berpotensi mengurangi resiko penyakit kanker. Ada studi dalam jurnal Nutrients menunjukkan bahwa konsumsi makanan dengan kandungan beta karotin dan vitamin A yang tinggi dapat mengurangi risiko penyakit kanker paru-paru. Nah, di sebagian antioksidan beta karotin dapat membantu melindungi sel tubuh dan memperbaiki kerusakan DNA yang dapat membantu mencegah kanker paru. Meski begitu, masih diperlukan penelitian seperti penelitian lebih lanjut untuk membuktikan potensi manfaat buah labu ini tadi sebagai terapi pengobatan kanker. Nah, yang terakhir sahabat budaya yang ke-9, untuk menjaga kesehatan tulang. Jadi manfaat labu madune selanjutnya adalah membantu menjaga kesehatan tulang kayak gigi seperti

0: seperti sahabat budaya, jadi untuk labu madune juga untuk menjaga kesehatan tulang, manfaat labu madune selanjutnya untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi. Hal ini berkat kandungan kalsium kayak fosfor seperti itu. Nah, kalsium kayak fosfornya merupakan mineral penting yang berperan dalam menjaga kepadatan mineral tulang, kayak mencegah osteoporosis. Selain itu, buah labu madune mengandung kalium yang dapat meningkatkan penyerapan kalsium, kayak mencegah agar kalsium tidak terbuang melalui urin. Nah, guna mendapatkan manfaat labu madu untuk kesehatan, sepradio Ika pacak mengkonsumsi secara mentah atau diolah menjadi masakan. Nah, cara pengolahannya bisa digoreng, apa dipanggang atau ditambah ke dalam olahan pasta dan makanan lain. Nah, apa dibikin sayur sepradio madu nih, labu madu tadi sepradio. Nah, tuh dia sebenarnya sahabat budaya, jadi inti ya berbagai macam manfaat labu nih seperti macam-macam. Jadilah Iren hadirkan ada 9 manfaat madu pada berubat, acara berubat kita nih seperti jadi Iren hadirkan ada 9 manfaat labu madu baik untuk kesehatan mata hingga tulang seperti. Yo seperti yang bergabung kembali seperti sebelum jam 10 kita menghadirkan memutar lagu Indonesia Raya. Yang bergabung Iren tunggu di nomor telepon perempat seperti biasa. Yo partisipasi Kak di 08 12 13 14 10 39. Nah seperti bisa juga melalui WA WhatsApp dengan nomor yang sama 08 12 13 14 10 39 seperti. Pun lah di Diagi Iren langsung bela pun hadirkan lagu pun untuk Ika di pagi jelang siang nih lah, pagi jelang siang lah, siang seperti ada yang nelpon kita angkat penelpon kita di berubat kita di sesi kedua nih, ada siapa di mana? Halo, selamat pagi.
1: Nah, selamat siang Niren.
0: Pagi jelang siang.
1: Oh, pagi menjelang siang nih, berubat yo ke Iren,
0: dokter. Lah sudah kan lagu ngapa ngantuk dek big tidur nene hari yuk Julia.
1: Kan Iren tuh lagu bikin ngantuk.
0: Oh, lagu
1: tak ketipung.
0: Nak mane pun ada tahu nak lagu apa ya lah lagu.
1: Maksud Ayu tuh lupa Ayu ngilang lagu terbaru.
0: Tuh lah pun.
1: Keroncong.
0: Ya lah pun nanti ganti lagu lain pun apa sebelum jam 10 nih. Nah, lagu apa pun nah?
1: Lagu apa ya? Oh, ini bela. Kicau mania bela.
0: Oh lah pun nah, ditunggu lagu. Salam ke siapa
1: ya? Mama Rati ya. Yuk Fitri, balas yuk WA Julia.
0: Ngodoh, maksa. Kurang lagi masak. Orang anak pasar.
1: Lagi ya? Masak apa kok yang penting dibalas?
0: Lagi apa?
1: Siklah spesial untuk Bang Putra Beo, Bang Putra Sambat Cite, terus untuk Bang Karmin, Wahyau, Mama Bu nih, Bu Marni yo, si anak ke
0: Bude Sumi, Putri, Mama Rati.
1: Sudah tuh Mang Yan, Mang Amat Nyata Mantap, Pak Iing, Bude Sumi ya, Mang Brahim, Bunda Dewi Sinta, Bunda Mary, selamat pagi semuanya. Pradik Bangka Belitung, semoga sehat selalu. Nak lanjut tidur lu.
0: Jadi tidur jam 10 nih, biri-biri.
1: Lah bareng-bareng deh, kelas kita tidur lah.
0: Oh lah pun ditunggu lagu wak. Lagu.
1: Makasih Rena.
0: Iya lah.
1: Sayang Ayu nih, ala perhatian peduli dari Ayu. Makasih sayang Ayu.
0: Makasih Ayu.
1: Ya tidak. Kan, nih yuk.
0: Apa?
1: Kan Iren kan, ini, apa tuh namanya? Lah. Ini pegawai malam ni, pagi aja di malam ni paksa bel.
0: Entah lom tahu wak menirena paksa di gawe soala.
1: Alah kon ayo deh manujan tak gila.
0: Hah, tu lah lom tahu kalau lah berjanji-janji dia jadi berjanji dia tahu ha marah lih lah.
1: Tak boleh berjanji.
0: Tak boleh berjanji menmaksa gini mendadak.
1: Tahu ni, apa namanya gagal maning
0: lah. Oh lah.
1: Mang,
0: ala pun.
1: Sebenarnya Ayu tidak kawai melepas kepergian dengan Iren, berpisah dengan Iren.
0: Kelapon kita ketemu, apa?
1: Yo mangkir.
0: Yo.
1: Galau mengetahui.
0: Seging gak ngajak Bang Putra ke sini ke perempat nih kemarin toh kapan lagi Bang Putra pun pulang ke sini.
1: Bang Putra enggak.
0: Ngapain enggak? Gayah ge, amang sih kok ya.
1: Gawe lagi banyak. Habis waktu kula, nomor 4 kata ya.
0: Oh, habis waktu nomor 2-an. Alah, Bona, ditunggu lagu ah.
1: Suka makan durian, no? Enggak suka makan durian.
0: Lah.
1: Nah, pokoknya saya selalu.
0: Amin, doa yang sama yuk.
1: Dengan keluarga.
0: Yo, amin. Allah.
1: Apa tuh namanya, Ra?
0: Apa?
1: Mentasya datang ah malam ya.
0: Insyaallah.
1: Insya Allah tidak misalnya ketemu ke Iren.
0: Ngapa? Kelak lah. Kelak be hari raya lagi ade tahun depan. Mau.
1: Iren, kita tidak tahu nama umur.
0: Tanya lah ke kok ahyau macam mana Iren. Kok ahyau lah ke perempat nih. Ha. Kok ano ape.
1: Kak... Nanya ke Mang Yan.
0: Apa kata Mang Yan?
1: Kata ke bule.
0: Ah, ngulok-ngulok.
1: Kayak bule
0: jawa. Masa? Lah Mang Yan, keliwat Mang Yan. Alapun, jangan tidur. Oh, dengar lagi cuman Yan, juga juget lo.
1: Nah,
0: yo lah. Apa? Apa?
1: Penyakit gule kata Ayu.
0: Aau lah, tak usah tidur. Berjoget cuman Yan. Oh,
1: aau lah. Cuman Yan ni Ayu nak berjoget ria, bergoyang ria pokok.
0: Aau lah pun, ayo lah.
1: Di sini.
0: Aau, yo.
1: Aria berindong tika.
0: Aau lah.
1: Mendengarkan.
0: Yo.
1: Alapun, makasih. Oh.
0: Sama-sama yuk.
1: Nah, cantik yang gak suka makan durian. Sayang sekali Ren, durian tuh enak Ren.
0: Alawah.
1: Oh, sudah, terima kasih.
0: Yo, makasih yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Julia oh, yang ada di air wine-nya ada puas WA nya nyamrotes li oh DJ. Lak disambung. Ini lagu kecamania untuk Ika Seperti Sahabat Budaya request dari yuk Julia Sepradi. Oh, kita kelak lanjut kembali Seperti Sahabat Budaya di jam 10 kita akan hadirkan ke Ika Pemakan Nusantara oh, Sepradi. Jadi jangan kemana mana ya Sepradi oh, tetaplah Ika di Perempat RRI Sungai Liat nih di 103,9 MHz.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara.

Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Dra, men kita pikir-pikir, oh, kita nih sering gak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian. Makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, sesenang-senang aku kayak makanan kekinian. Lidah aku nih

0: Oh, nih ya, no. Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi, tapi ada sejarah ke identitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Ao, setiap perpaduan bahan kayak bumbu itu cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikannya pilihan utama men kita masa apa dek belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

0: Well, akhir-akhir ini cuaca macam berubah-ubah terus. Oh, kadang suat panas anuwe, suat lagi hujan besar kayak petir.
1: Oh, Nian. Karena itulah kita harus lebih menjaga kesehatan mencuaca ekstrim macam ni. Lah ade beberapa kawan kita tumbang soale lah batuk, demam, segala macam ge ade.
0: Ao ge, kemarin ge barulah ada kawan kita yang izin dak masuk gawe soale meriang. Nah, cuman itu cara ya kita jaga kesehatan di saat cuaca ekstrim ni.
1: Tenang bayi, ada banyak cara ya. Pertama, perkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi seimbang yang ada antioksidan, vitamin, mineral, apalagi vitamin C, K, vitamin E. Terus perbanyak asupan buah kayak sayur segera. Kedua, jaga kesehatan kita kayak lingkungan. Cuci tangan secara teratur, pakai sabun kayak air mengalir. Yang ketiga, perbanyak perlindungan fisik kayak sesuaikan baju kita. Selalu sedia jaket, apeda sweater kayak dipakai mencuaca dingin. Sedialah juga payung, jas hujan, kayak masker. Dan yang keempat, menikahlah ngerasa ada gejala macam kayak flu, batuk, demam ringan. Nah, jangan terlalu dipaksa begawe yo. Istirahatlah dan jangan terlalu banyak berkontak kayak orang lain biar sakitnya tidak dimenular.
0: Oh, macam tua yuk. Olah yuk, mulai sekarang ku lebih ekstra ngejaga kesehatan kita biar terhindar dari macam-macam penyakit pas cuaca macam nih.
2: Jaga kesehatan kita, tangkal pengaruh buruk cuaca ekstrim.

Seperadik, pernah tak Ika berdiri di ujung barat Pulau Bangka, menatap selat yang sibuk, ngerasakan desau angin yang nyimpen cerita berabad-abad silam? Tajuk kalian sebuah nama yang begitu lekat dengan mentok Bangka Barat. Namun tahu tak Ika, dari mana nama ni bermula? Secara geografis, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut, sedangkan kalian berasal dari kata lokal, alih atau aleh. Catatan sejarawan FSA de Klerk tahun 1895 mengungkapkan Sultan Mahmud Badaruddin I menamai tempat ini Mentok atau Kap Kalian. Karena pasir pantainya yang selalu beralih mengikuti musim laut. Disinilah peradaban baru dimulai. Sultan membangun kampung dan dia menunjuk Wan Akob untuk mengawasi tambang timah. Tokoh-tokoh besar seperti Abdul Jabbar dan Datuk Dalam diundang menetap, memimpin spiritualitas dan merajut harmoni masyarakat Bangka. Tanjung Kalian bukan sekedar pelabuhan, dia saksi bisu kisah pasir yang berlalu tempat, di mana alam dan budaya menyatu. Catatan sejarah dirawat kembali oleh sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Datuk Ahmad Elfian. Mencintai sejarah, merawat identitas, suara budaya Bangka Belitung.

103,9 Megapro 4 RRI Sungai Liat, Seperadi Sahabat Budaya di Pemakan Nusantara kita. Oh, pagi hari ini Iren hadirkan, pagi jelang siang. Oh, Iren hadirkan Pemakan Nusantara kita. Oh, khas Bali, Seperadi. Nah, di apa di khas Bali ini, Seperadi, di Bali ada bulung kuah pindang, hidangan rumput laut pedas gurih katanya Seperadi. Nah, Seperadi Sahabat Budaya, tekstur rumput laut yang renyah melebur dengan kuah gurih pedas cocok untuk dinikmati saat bersantai dan mengisi waktu luang Seperadi. Nah, Seperadi Sahabat Budaya, masyarakat Bali ini memiliki makanan tradisional yang populer yaitu bulung kuah pindang. Hidangan lezat yang terbuat dari rumput laut. Nah, bulungnya sebutan lokal untuk rumput laut menjadi bahan utama hidangan ini. Secara umum ada beberapa jenis rumput laut yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, di antara ada Gracilaria SP, Caulerpa SPP, dan Eucheuma cotoninho. Nah, bahasa Latin apa kok yang kita tahu toh bulu kuah pindang tadi toh ada. Untuk hidangan bulu kuah pindang, jenis rumput laut yang digunakan adalah Capapicus alvarezi Seperadi. Nah, rumput laut jenis ini memiliki bentuk tubuh memanjang dengan diameter antara 1 hingga 5 mm. Saat masih segar, rumput laut jenis ini Seperadi berwarna hijau gelap dengan semburat kemerahan. Nah, Seperadi Sahabat Budaya, rumput laut jenis Capapicus alvarezine yang akan dijadikan bahan bulu kuah pindang Seperadi akan memiliki dua warna yaitu putih ke hijau. Nah, bagian yang berwarna hijau diperoleh dari hasil perendaman menggunakan kapur siri selama setengah jam. Nah, sementara itu rumput laut jenis putih dijemur berulang selama beberapa hari dan dikeringkan Seperadi. Nah, kedua jenis rumput laut nih lalu direbus dalam air selama 10 menit. Setelah itu rumput laut ditiriskan Seperadi. Nah, kuah pindang untuk hidangan ini dibuat dari rebusan ikan yang umum digunakan adalah ikan tungkol, tuna, kayak sarden, no, atau lemuru. Nah, daun salam, kemudian ada salam, serai, kayak sedikit garam ditambahkan untuk menambah cita rasa. Nah, jika menggunakan ikan sarden, kuah pindang akan menghasilkan warna yang lebih keruh dan aroma yang lebih kuat Seperadi. Nah, bumbu dibuat dengan mencampurkan terasi bakar, garam, jahe, kayak cabai rawit besar atau cabai beo toh. Nah, semua bahan ini diulek kasar hingga teksturnya sesuai selera, kemudian bumbu disiram dengan kuah pindang panas. Saat disajikan, rumput laut ditaburi garam, kelapa parut, udah disiram dengan perasan jeruk limau. Yang terakhir, rumput laut disiram dengan bumbu yang telah dicampur dengan kuah pindang panas tadi Seperadi. Oh. Nah, Sahabat Budaya, sebagai pelengkap hidangan, bulu kuah pindang nih bisa ditaburi kacang tolo, kemudian kacang tanah atau kedelai yang digoreng kering, rumput laut yang renyah terberpadu dengan kuah gurih pedas. Cocok untuk menemani waktu bersantai dan menikmati waktu senggang Seperadi. Nah, bulu kuah pindang nih mudah ditemukan di berbagai lokasi seperti di warung-warung di sekitar Kota Denpasar di Bali Seperadi. Nah, bulu kuah pindang nih biasanya disajikan bersama beberapa hidangan khas Bali lainnya seperti nasi campur Denpasar. Kemudian tipat cantok, yaitu nasi dengan lauk sate lilit, urap, kayak sambal mata Seperadi. Nah, ada serombotan, yaitu salad khas Bali dengan bumbu pedas dan rempah-rempah. Dan rujak buleleng, yaitu salad buah khas buleleng dengan bumbu pedas dan gurih Seperadi. Atau di Sahabat Budaya Pemakan Nusantara kita khas Bali, Iren aja ikat ke Bali Seperadi. Oh, jadi di Bali ini banyak macam beragam Seperadi. Oh, Pemakan Nusantara di sini Iren hamikan ada bulu kuah pindang, hidangan rumput laut pedas gurih khas Bali ya Seperadi. Seperadi Sahabat Budaya kita lanjut lagi Seperadi. Oh, pada pagi jelang siang nih. Oh, nemani ngantika ngawanika. Oh, Iren hadirkan lagu
gula-gula untuk Ika semua no, supaya Ika tidak tidur. Cem yuk Julia, jangan tidur yuk Julia, bergerak kau dah. Yalah pono Ika tetap di 103,9 MHz perempat RRI Sungai Liat. Seperadi Iren hadirkan lagu untuk Ika semua no, semoga Ika terhibur di kesempatan pagi jelang siang nih, di hari nih Iren nganti ke hari Sabtu. Udah happy weekend untuk Ika, oh 4 Juli 2026 seperadi.

Selamat siang Seperadi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang. Nah Seperadi, kali ini dari Belitung Timur, Seperadi dibaca Eko Iren, bersumber dari rri.co.id. Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung melakukan pengawasan preventif terhadap pembangunan SMA Unggulan Garuda Belitung Timur. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi dan kunjungan langsung ke lokasi di Manggar, Kabupaten Belitung Timur. PLT Kepala Ombudsman Bangka Belitung KGS Chris Filter ngomong, pengawasan dilakukan sejak tahap pembangunan bukan hanya saat sekolah sudah beroperasi. Hasil pengawasan akan disampaikan ke instansi terkait sebagai masukan untuk mendukung program strategis nasional di bidang pendidikan. SMA Unggulan Garuda Belitung Timur merupakan satu dari 4 sekolah yang dibangun pemerintah melalui program prioritas nasional. Sekolah ini ditargetkan mencetak generasi berdaya saing global. Direksi Pelaksanaan Owner Kemendikti Saintek Kuncoro menyebutkan, pembangunan meliputi gedung sekolah, asrama putri dan putra, gedung staf, serta perpustakaan. Target selesai September 2026. Project Manager PTPP Amaldo Galanganta, Leo Gultom, ngomong, progres pembangunan sesuai rencana, tantangan seperti harga material ke administrasi terus diselesaikan bersama Kemendikti Saintek, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang Nesep Radio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kelak Nesep Radio. Dan dapat Anda baca melalui situs resmi rri.co.id. Selengkapnya Nesep Radio.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.

0: pelawan nih, adik ulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan kok. Nah, batang pelawan nih, adik ulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
0: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
0: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
0: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
0: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
0: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: rokok.
1: Oh, sudah lama? Sejak masih muda?
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai Sukulum. Sukulum merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Sukulum berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Sukulum tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

103,9 MHz/4 RRI Sungai Liat. Seperadik Sahabat Budaya, selamat siang untuk Ika Seperadik Sahabat Budaya. Happy weekend untuk Ika Seperadik. Selamat liburan Sabtu Minggu Seperadik. Nah, untuk Seperadik Sahabat Budaya, Iren sapa dulu Ika yang lagi menjalankan aktivitas. Iren doakan Ika sehat selalu, sukses selalu Seperadik Sahabat Budaya. Yang lagi di jalan mungkin Seperadik Sahabat Budaya, baik menggunakan roda 2 maupun roda 4 dan mendengarkan melalui RRI digital kami Seperadik Sahabat Budaya. Iren doakan Ika semoga selamat sampai tujuan Seperadik. Nah, Seperadik Sahabat Budaya, di program acara UMKM kita nih kali ini Seperadik Iren hadirkan informasi untuk Ika Seperadik di UMKM kita nih. Ada informasi dari yang diambil dari rri.co.id Seperadik. UMKM Bangka Tengah diminta penuhi legalitas halal Seperadik. Nah, seperti apa itu Seperadik Sahabat Budaya? Jadi di Bangka Belitung nih ada pelaku UMKM Seperadik. Nah, ini pelaku UMKM di Bangka Tengah nih diminta penuhi legalitas halal produk dan penuhi standar mutu Seperadik. Nah, Seperadik Sahabat Budaya, sementara staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Ferry Prihatin Akbar menyebutkan agar seluruh pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal Seperadik. Nah, Seperadik Sahabat Budaya, selain sertifikat halal, Ferry juga menekankan pentingnya nomor induk berusaha atau NIB sebagai identitas usaha. Tanpa NIB, pelaku UMKM akan kesulitan mengakses bantuan, pelatihan maupun pendampingan dari pemerintah Seperadik. Nah, Seperadik Sahabat Budaya, informasi di UMKM kita tuh dia Seperadik. Jadi ada di UMKM Bangka Tengah diminta penuhi legalitas halal Seperadik. Nah, Seperadik Sahabat Budaya, kita lanjut kembali di siang hari nih. Iren hibur Ika dengan lagu-lagu, berapa buah lagu yang akan Iren hadirkan di siang hari ini Seperadik, hari Sabtu 4 Juli 2026. Semoga Ika terhibur Seperadik. Ika jangan kemana-mana ya, pokoknya Ika tetap setia lah ke perempat RRI Sungai Liat di 103,9 MHz Seperadik. Iren ngantika hari ini sampai jam 12 siang Seperadik. Kelak di jam 12 siang hingga jam 6 sore kelak di Ika ngantika Seperadik. Jadi Ika jangan kemana-mana Seperadik, tetaplah di 103,9 MHz perempat RRI Sungai Liat.

Separadi Sobat Budaya, tidak terasa Separadi O lah, kayak jam 12 Separadi O sebelum kita kelak rili. Oke, persatu RRI Sungai Liat O mengikuti azan zuhur Separadi O. Saat dari Iren harus rungkat pamit dari undur di ruang dengar pro, undur diri dari ruang dengar pro 4 RRI Sungai Liat Separadi O. Sudi nih kak diganti kayak kawan kami, adik kawan kami yang lain nganti kak di Ega Separadi O. Di jam 12 hingga jam 6 kelas Separadi. Jadi untuk Ika Separadi Sahabat Budaya, jangan kemana-mana yo. Ika setialah ke perempat RSU yang ngeliat Separadi yo. Akhir kata Iren ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
0: Ngerapi gini guys, mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami dari Pro 1 Sungai Liat. Dan pendengar, kali ini pukul 12:03 waktunya beduk azan zuhur berkumandang untuk daerah Sungai Liat dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Baik, seperti berikutnya kita akan bergabung ke RRI Prompat selanjutnya yang kita ikuti Belajar Sumba ya, ataupun suara budaya Belajar Sumba. Kami hadirkan sampai kelak di jam 2 siang.
1: Nah, di sana pemerintah Kota Bengkulu melalui dinas sosial terus berupaya memperluas jangkauan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengusulkan sebanyak 15.263 warga Kota Bengkulu untuk menjadi penerima program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK pada periode berikutnya. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afri Yenita, mengatakan usulan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Afri Yenita menjelaskan proses pengusulan peserta baru dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi data secara berkelanjutan. Dinas Sosial Kota Bengkulu juga memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan data kepesertaan yang digunakan benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kabar berikutnya di sana, suasana penuh keakraban menyelimuti kantor piket Makodim 0423 Bengkulu Utara. Prajurit TNI bersama warga berkumpul untuk menyaksikan siaran langsung pertandingan antara Spanyol dan Australia pada Jumat 3 Juli. Kegiatan nonton bareng ini menjadi ajang yang dinanti-nanti masyarakat. Selain sebagai bentuk dukungan terhadap tim favorit, acara ini menjadi sarana komunikasi sosial yang efektif antara TNI dan rakyat di wilayah Bengkulu Utara. Dandim 0403 Bengkulu Utara Letkol Z. Muhammad Jumali mengatakan inisiatif ini dilakukan untuk mempererat hubungan emosional antara satuan dengan warga yang tinggal di kawasan Makodim. Dengan manfaatkan fasilitas yang ada di kantor piket Makodim, suasana nonton bareng terasa begitu hangat meskipun berlangsung sederhana. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 13 waktu Indonesia Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga di download RRI Digital.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendah siang, Pro 4 RRI

0: beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.
1: Sebelah 1,7 FM RRI Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Adik senak, kita balik lagi untuk sesi sekarang, yaitu di Siaran Budaya Belajar Sumba, yang dimana siaran niko langsung dirilekan juga di RRI Perempat Lampung, Perempat Jambi, Perempat Sungai Lidah, dan juga Perempat Palembang. Nah, di sana iko juga bisa adik senak dengarkan di rri.co.id, streaming di RRI Digital, dan juga untuk langsung live nengok kita ya di YouTube-nya RRI Net Bengkulu. Ada senang kita sudah hadir narasumber kita yang hari ko spesial dengan temanya Tari Tabut Menjaga Warisan Budaya. Nah, langsung aja untuk kita perkenalan dulu aja nak. Selamat siang Inga Duna dan juga untuk Inga Wulan. Boleh disapa-sapa dulu pendengarnya?
2: Halo.
1: Boleh agak dekat mic lagi agak kenceng. Iya.
2: Halo.
1: Nah, guys. Biar suaranya terdengar karena seluruh Belajar Sumba mendengarkan dia ini. Alhamdulillah sehat, aman sampai sini.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat sampai studio ya. Karena siang-siang di Bengkulu kok panas. Wah, ternyata lumayan terasa. Nah, Iko, jadi prestasi yang terakhir kemarin diraih itu juara tari tabut, betul?
2: Iya, betul.
1: Luar biasa sekali. Baru aja selesai kemarin ya. Perayaan tabut di Bengkulu kurang lebih 10 hari dengan adatnya dan juga dengan keseruan-keseruan eventnya. Nah, pertama nih selamat nih untuk prestasinya yang udah jadi juara tabut nih. Gimana nih perasaannya nih Inga nih? Satu-satu dulu boleh. Siapa dulu? Inga Bulan dulu boleh? Oh, Inga Duna dulu, oke.
2: Lebih ke senang terus bangga juga kan karena udah nampilin semaksimal mungkin kan selama latihan juga kurang lebih sebulan lebih ya, hampir 2 bulan lah kan latihannya, jadi

0: melakukan semaksimal mungkin dan masih dapat juara lah di tahun ini.
1: Wes mantap. Kalau gimana Inga Wulan?
2: Kalau untuk saya juga merasa senang. Terus tuh tahun kemarin juga dapat, untuk tahun ini juga dapat juga.
1: Oh iya, mantap. Berarti 2 tahun berturut-turut berarti ya.
2: Alhamdulillah.
1: Juara bertahan berarti.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Keren. Nah, terus karena kan tadi kan kita sudah membahas tentang juara nih. Nah, kemarin gimana nih enggak persiapannya nih, karena udah kan rasanya nih mempertahankan juara nih. Gimana persiapan 2 bulan tuh? Apanya ada tantangannya kah, atau mungkin ada beberapa hal yang tiba-tiba aduh harus berubah nih biar maksimal. Nah, boleh cerita nih.
0: Kalau itu juga kan selama proses kan kita bikin garapan tarinya bareng-bareng sama yang lain juga. Kalau di kendala mungkin apa ya? Karena ada banyak apa peserta yang baru juga kan. Jadi
2: penari baru.
0: Penari baru. Jadi harus ngulangi ngajarin dari nol. Yang susah nangkap atau yang tidak sesuai sama musiknya itu perlu diulas lagi.
1: Wah, lumayan. Berarti anggap aja 2 bulan tuh udah maksimal ya.
0: Iya.
1: Udah kemarin ngeluarin hasil yang terbaik. Alhamdulillah hasilnya juga yang terbaik.
2: Alhamdulillah.
1: Mantap. Terus kemarin dari jadi sanggar tuh ada berapa orang yang untuk tarinya?
0: Kalau kami kemarin 10 orang.
1: 10 orang itu yang lombanya kemarin itu.
2: Iya. Oh, 10 penari.
1: 10 penari dengan tarinya?
0: Tari permainan
2: rakyat ikan-ikan.
1: Oh, memang di tempat itu ada berapa yang dilombakan mungkin kemarin itu?
0: Ada yang pertama di hari kedua sama malam ketiga itu dol. Terus yang malam 4 sama 5-nya tari kreasi tabot. Nah, yang 6 sama 7-nya itu permainan ikan-ikan.
1: Baru ikan-ikan ya. Oh, gitu. Tapi ingat nih ikut hanya yang di ikan-ikan aja.
2: Iya, ikan-ikan.
1: Oh, dengan 10 orang itu.
2: Iya, 10 penari. Nah,
1: yang di tahun sebelumnya juga sama? Yang di ikan-ikan juga?
0: Kalau di tahun sebelumnya saya di tari kreasi tabot, Ulan di permainan ikan-ikan.
2: Kami di ikan-ikan.
0: Iya.
1: Berarti memang satu sanggar kok ngeluarin banyak.
0: Iya, banyak untuk bisa dua grup.
1: Oh, dua grup. Ya. Tapi memang berbeda yang untuk tariannya atau mungkin satu tarian yang sama dikejar bareng nih gitu.
2: Beda.
0: Karena di kreasi tabut itu lebih ke yang
2: tariannya lebih keras, lebih maksimalnya, lebih apa sih? Lebih berpower. Kalau untuk tari ikan-ikan itu kan melayu.
1: Ya. Oh, lebih santai. Nah, terus nih mungkin jadi buat Inga nih, mungkin kan kita udah ngebahas sampai juara nih, pasti perjuangan udah kenceng kan. Nah, apa nih inspirasi pertamanya Inga-Inga nih sampai jadi pengen nih mempelajari tari tabut nih, apalagi sampai ikan-ikan yang tari tradisional lah.
0: Kalau dari saya sendiri kan ngikut tabutnya dari SMP.
1: Oh, dari SMP.
0: Udah dari SMP. Terus tuh emang sering kan ngeliat-ngeliat dari kecil juga udah sering ngikut ayah ke tabut, terus sering ngeliat-ngeliat orang nampil-nampil. Nah, jadi kayak terinspirasi mau dong kayak yang gitu tampil-tampil di tabut, terus di luar acara tabut juga kalau ikut sanggar kan pasti kayak ada event-eventnya gitu, mau. Jadi dari
2: mengembangkan
0: skill lah.
2: Iya, mengembangkan bakat.
1: Asik. Berarti memang sudah dari keluarga ya.
0: Iya.
1: Memang sudah anggapannya sudah dari budaya seninya dari keluarga nurunlah. Keingat-ingat. Keren berarti kalau anu kan sudah dari kecil sudah diajarkan tuh.
2: Dari
1: kan.
2: Kecil.
1: Apalagi kan masih anak muda semua gitu nih. Aku juga termasuk. Nah, berarti udah mateng lah ya hitungannya sampai kemarin sampai juara tuh.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, terus mungkin ada enggak sih yang perlu di prosesnya nih, mungkin kemarin prosesnya tuh latihannya, mungkin pembelajaran dengan apalagi adaptasi dengan kawan-kawan yang baru nih mungkin ingat. Nah, kemarin apa aja tuh tahapan-tahapan yang dari awal sampai sampai jadi juara lah anggapannya begitu.
0: Semuanya tuh pertama diajarin yang kayak tarian-tarian yang gampang dulu, kayak yang pertamanya kan diajarin persembahan tuh yang mesti diajarin dulu, terus ntar mulai mendekati itunya, mulai garap-garap kayak tarian yang ini, terus musiknya juga mau digarap juga, mau disatuin sama lagunya.
2: Jadi pertahap.
1: Jadi dalam 2 bulan itu dari musik sampai ke koreo yang kebanyakan koreo ya. Wih, keren. Terus, nah tadi tantangan yang paling berat kan anak-anak muda yang baru nih mungkin. Nah, gimana kemarin ngatasinya tuh? Pasti kan tetap ada nih, yang anak-anak muda nih pasti ada grogi, ada salah. Takut juga nih mungkin sama senior yang sudah jago, anggapannya gitu.
0: Kalau ngajarinya tuh sebenarnya awal-awalnya emang susah ya Bang, karena kan mereka mungkin baru juga kenal di dunia tari juga kan. Cuman karena kita nggak mungkin langsung ngasih yang berat, jadi ya disantaiin dulu,
2: pelan-pelan dulu
0: supaya mereka juga ngerti, nangkap gitu kan. Ntar lama-lama juga terbiasa. Sampai sekarang pun masih tetap latihan kok, walaupun udah nggak tabu, tetap per minggu atau per bulannya rutin latihan juga. Jadi mereka juga bisa belajar ke yang lain.
1: Yang lain. Berarti seminggu tuh ada berapa kali latihan nih? Yang kemarin untuk yang ngejar.
0: Kalau yang untuk tabot kemarin seminggu bisa 3-4 kali latihannya.
1: Sampai 3-4 kali. Tapi kalau untuk rutin per bulan?
0: Kalau per bulannya misalnya
1: seminggu sekali,
0: seminggunya 2 kali.
1: Seminggu
0: 2 kali, atau kalau emang lagi enggak bisa semua, sebulan tuh bisa cuma 2 kali pertemuan.
1: Berarti tergantung kesiapan para pesertanya juga berarti ya. Terus mungkin ada enggak sih teknik atau gerakan tertentu nih yang membutuhkan latihan khusus nih? Jadi anggapannya kayak tadi persembahan tuh belajarnya sampai 1-2 minggu nih, hanya khusus untuk persembahannya nih. Gimana, ada gak?
0: Kalau persembahan tuh sebenarnya gak terlalu susah ya, cuman karena mereka tadi kan belum ngerti sama
2: baru juga,
0: jadi teknik-teknik yang mereka belum ngerti tuh kita ulang-ulang terus. Terus tuh juga nggak terlalu susah sih ngajarinya sebenarnya.
2: Diajarin terus ya, bertahap-tahap
0: terus.
1: Jadi maksudnya mereka juga ngertinya agak cepat nih, adaptasi agak cepat lah ya. Terus kemarin jadi berapa orang bukan berapa orang sih apa ya berapa peserta yang ikut untuk tari tapot yang khusus yang ikan-ikan.
0: Kalau untuk permainan rakyat ikan-ikan itu kemarin ada 16 peserta. 12 peserta.
1: 12 itu dalam 2 hari.
0: 2 hari.
2: Iya, 2 hari.
0: Jadi hari yang malam pertamanya 6 penampilan, malam keduanya juga 6 penampilan. Itu udah di malam kedua itu udah langsung sama pengumuman.
1: Jadi ingat kemarin tampil yang di hari pertama. Jadi hari pertama sudah ditampilin, hari kedua tinggal menanti pengumuman. Jadi di sanggar nih ada tari lain nggak yang diajarkan lagi, atau mungkin ada tambahan mungkin tari yang di luar Bengkulu nih mungkin?
0: Ada, kita sering itu juga apa kayak latihan untuk kan ada juga kadang job-job tertentu yang kayak orangnya request, oh mau dong lagu persembahan Padang, lagu ini. Jadi tarian ini, jadi kita sama-sama belajar juga di sanggar. Tadi
2: persembahan Padang.
0: Tadi persembahan Padang, terus dari yang kemarin apa tuh yang
2: tari kreasi
0: dari apa yang itu? Mana? Bata itu, yang itu juga ada ya latihannya.
1: Berarti nggak cuma ngejar untuk acara tabut aja berarti ya? Ketika ada job mungkin permintaan sesuai request.
2: Iya, permintaan dari orang itu dari mau orang. Tari apa? Bisa.
1: Berarti satu sanggar kok berapa orangnya total itu?
0: Kurang lebih penari aja kurang lebih 40-an.
1: Kurang lebih.
0: itu beda sama yang pemusik.
1: Pemusik masih beda lagi sendiri lagi.
2: Iya, pemusik ada lagi, beda lagi.
1: Dari satu sanggar kemarin yang juara ada lagi enggak selain yang dari ikan-ikan ini?
2: Ada pemusik dol alhamdulillah dapat juga.
1: Iya.
2: Alhamdulillah.
1: keren. Nah terus menurut Inga nih mungkin seberapa besar nih peran mungkin pelatih bisa terus sanggar apalagi keluarga. Nah Iko seberapa ngefek nih Inga nih?
0: Besar sih Bang, karena kan kita mau terjun ke dunia tari atau ke hobi kita tuh butuh dukungan juga dari orang tua kan. Kalau nggak disuruh orang tua juga nggak mungkin kita bisa di tahap ini kan. Jadi dukungan orang tua tuh penting banget. Kalau untuk yang pelatih juga berterima kasih banget sih, karena udah bisa ngajarin sampai ke tahap ini, udah sering menang di event-event tabot kayak gini. Terus udah sering diajakin juga kayak event-event tari-tari untuk
2: ngejob.
1: Jadi berarti mungkin sebulan kok nggak harus selalu yang ini aja ya kan? Tari-tari ini pasti yang lain juga diajarkan. Apalagi ada dengan pelatih dan juga apalagi sanggar tuh ya, berarti berbagi ilmunya di sana.
2: Sangat berjasa sekali.
1: Wih, luar biasa. Terus mungkin karena ingat-ingat ini kan hitungannya Gen Z nih, masih muda-muda nih. Nah, mungkin ada nggak nih teman-teman Inga yang pengen banget nih, pengen belajar tapi nggak tahu harus kemana atau harus gimana nih? Ada nggak Inga?
0: Ada kok, banyak diikut. Kan Dona juga sekarang ngampus kan, jadi banyak kok teman-teman yang, Don kalau mau ini, mau belajar tari gimana, katanya kan. Ya bisa kok sama kami, di sanggar kami juga, atau di Bengkulu juga udah banyak berbagai sanggar juga kan. Jadi bisa kok belajar di mana-mana. Kalau takut untuk masuk sanggar ya belajar otodidak juga bisa kok. Belajar. Tapi kalau memang punya teman yang di sanggar, bisa minta tolong, bisa minta ajarin.
2: Minta ajarin.
0: Diajakin masuk ke sanggar kita.
2: Enggak apa-apa kalau mau datang ke sanggar, enggak apa-apa. Jadi peserta baru.
1: Oh, jadi peserta baru. Iya. Terus Inga, nah mungkin kalau menurut Inga nih, kayak mungkin sekarang nih kerasanya memang kawan-kawan ini kan banyak, tapi yang di luar-luar itu Inga, kadang kan mereka cuma ngertinya ah apalah cuman tari kan gitu. Nah menurut Inga nih gimana nih, pengennya nanti misal melestarikan ikan-ikan ini nih, pengennya gimana?
0: Pengennya kedepannya kan, mungkin orang luar nggak tahu ya, nggak kebanyakan tahu kan sama budaya kita. Mau melestarikan dengan kayak misalnya ada berbagai teman-teman yang dari luar Bengkulu diajakin, mau dikenalin ini loh budaya kami yang setiap tabur 10 hari itu kita kayak nampilin ini, terus yang
2: event.
0: Ya event-event ini juga, terus di luar itu juga kita mau apa ya, ngasih tahu juga sih kayak ini loh budaya kita gitu.
1: Jadi tetap ingat-ingat juga mempromosikan ya budaya ini, mau mainan sosmed atau apa. Soalnya kemarin juga sempat nengok, tapi yang tahun kemarin sih. Tapi yang apa namanya, telong-telong kalau nggak salah.
2: Oh iya, telong-telong. Nah,
1: cuman sampai di situ aja, belum nyampe yang pengen nonton secara langsung tuh kayak dolnya kayak gimana tuh kan. Ternyata dilombakan.
2: Iya, dilombakan.
1: Aku cuma ngertinya hanya ini sekedar pameran, sekedar acara. Ternyata sampai dilombakan.
2: Keren. Dilombakan.
1: Nah, di sana jadi sampai di sini dulu untuk jeda dulu maksudnya ya. Jadi kita kasih jeda dulu sebelum obrolan kita semakin mendalam tentang budaya tari Taputika di sana, apalagi tentang ikan-ikan yang tari tradisionalnya dengan Inga Dona dan juga Inga Wulan. Jadi jangan kemana-mana, kita putar dua lagu dulu. Ada Sungai Suci dan Gadis Bengkulu. Jangan mana? Tetap dengan terus RRI Report Bengkulu. Kita sedang ada di sesi siaran budaya belajar Sumba.

0: masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana kita masih di siaran budaya Belajar Sumba sama Bagas dan juga Inga Dona dan juga Inga Wulan. Masih semangat Inga?
2: Masih dong. Masih.
1: Luar biasa membahas tentang ya tari taput yang menjaga warisan budaya ke adik sana yo. Apalagi dengan narasumber kita yang mendapat prestasi loh, sudah 2 tahun berturut-turut.
2: Alhamdulillah.
1: Keren ya. Jadi apalagi anak muda melanjutkan budaya. Nah, adik sana bila ada pertanyaan bisa Bagas tunggu di 08 11 781 6544, atau mungkin yang pengen dilayan telepon 0736 7321 9994, atau mungkin pengen langsung dari YouTube boleh tulis langsung aja pertanyaannya di RRI Net Bengkulu. Nah itu ada satu dulu yang komen di YouTube, kak itu hostnya alumni Sanggar di Solo, bisa kali diajari tari tabut. Aduh, bukan kak, bukan, saya hanya manusia Solo biasa. Waduh, tapi boleh juga, menarik untuk belajar budaya nih kan. Kalau di Solo itu kan rata-rata tari kan lebih banyak ke orang keraton. Kalau aku belajar dulu mungkin SMP mentok tuh masih gamelan, pegang alat.
2: Oh.
1: Tapi hanya di bagian kong aja, gampang. Oke, kembali lagi kita ke tema Inga ya, tentang tari tabut yo. Jadi menurut Inga nih, kan tadi sudah kita bahas tentang perkara pakai sosmed nih buat promosi. Tapi menurut Inga nih, penting nggak sih untuk mungkin dari Inga ataupun Sanggar ataupun kawan-kawan nih bisa nge-share tari tabut ini di media sosial biar masyarakat lebih luas nih lebih tahu dan kenal. Karena mungkin kan tari tabut nih hanya yang ngerti ketika hanya ada event seperti itu. Nah, misal di medsos nih, menurut Inga gimana nih?
3: Penting sih, karena kan siapa tahu mereka juga mau belajar mengembangkan. Kalau yang punya skill juga boleh kok, kalau misalnya mau gabung juga. Kalau untuk di sosmed juga kayaknya memang harus sih di ini kan, biar orang-orang juga tahu.
2: Ya, dimasukin ke YouTube itu juga ada.
1: Oh, YouTube ada?
2: Iya, ada. Cari aja permainan Rakyat Ikan-Ikan 2026.
3: Semuanya ditampilkan.
2: Iya, semuanya ditampilkan.
1: Sudah pernah enggak ingat di pancing mungkin masyarakat nih, ingat tuh misalnya anggap hanya latihan tapi di live di sosmed gitu. Sering enggak?
3: Kalau live sosmed belum, cuman kalau kan kita kan juga letak posisi kita latihannya juga di pinggir pantai kan. Jadi banyak tuh kalau misalnya orang yang nyanset-nyanset di pinggir-pinggir atau yang lewat tuh ngeliat latihan.
1: Oh, malah langsung lah.
2: Iya, langsung. Tapi ada sebagian juga kayak apa sih, ibu-ibu yang ada di sana sering juga masuk ke live di Facebook.
1: Jadi maksudnya pelan-pelan sebenarnya udah pada ngerti dikit-dikit lah ya untuk gimana melestarikan, meramaikan setidaknya kan. Mungkin ini loh budayanya orang Bengkulu nih, apalagi sosmed itu kan jangkauan udah bukan Bengkulu lagi, mungkin bisa
2: semuanya
1: se-Indonesia, bisa sampai luar kan. Nah, terus ini dari tadi kan udah nih sosmed nih. Nih kalau itu sekarang kan kembali kan ada beberapa yang SMP, ada juga SMA sampai kuliah nih. Nah, mungkin yang dapat dilakukan sekolah nih sama pemerintah biar tari tabut kok ini diminati terus oleh generasi muda, nggak gimana ya?
3: Kalau kita kan ngajarinnya nggak cuman yang mau ikut sanggar aja kan bang. Kayak seandainya di sekolah kan juga ada event-event kayak lomba-lomba juga, terus tuh ada yang namanya apa tuh,
1: ekskul-ekskul tuh?
3: Iya, ekskul-ekskul juga. Terus tuh kalau seandainya kelas 3 kan biasanya ngambil nilainya bebas tuh, mau yang pensinya mau mau ngapain, mau kemana, itu juga sering kok datang ke sanggar-sanggar mau pensi.
2: Iya, pensi.
1: Jadi mereka pengen diajar, nampilin apa, pengen
3: datang ke sanggar.
2: Datang ke sanggar.
3: Nanti diajarin kok sesuai yang mereka mau, atau memang kak maunya yang tari ini ya nanti diajarin waktu menampilkan pensinya di sekolah.
2: Mau tarian apa bisa?
1: Mau tarian apa bisa? Sesuai request.
2: Iya, sesuai request dari mereka maunya apa.
1: Betul. Terusnya sekarang nih setelah kemarin jadi juara nih kerasanya tanggung jawab nih apa ya? Yang pengen dilebih ringan ini.
2: Aduh, besar banget itu tanggung jawabnya. Beban, tapi
1: nah itu.
2: Alhamdulillah sih udah latihan terus, rutin, terus tuh gerakannya bertahap-tahap diperbaiki, yeah. Tapi alhamdulillah bisa.
1: Alhamdulillah bisa.
2: Bisa ke tahap yang dapat menang lagi.
1: Menang lagi sampai bisa dipertahankan lah, yeah. 2 tahun berturut-turut, yeah. Lah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Nah ya mungkin untuk kalayak nih kawan-kawan adik sana yang belum ngerti nih mungkin. Nah, perbedaannya tari tabuh dengan tari tradisional yang lain nih, yang di Bengkulu mungkin. Ada enggak mungkin ketika tari yang tadi tari rakyat ikan-ikan mungkin berbeda dengan tari tabuh yang biasa atau mungkin dengan tari Melayu tadi nih ya. Ada enggak yang perbedaan yang bisa jelas misal dari gerakan?
3: Ada sih ada Bang beberapa.
1: Ada
3: yang beberapa sama tapi ada yang beberapa beda karena kan kalau yang tradisional itu kan lebih ke apa ya yang model yang apa ya modern-modern gitu kan. Kalau kalau yang kita tuh lebih ke kayak tarian-tarian lama gitu nah Bang. Jadi diulas lagi terus mana yang kurang itu diperbaikin lagi. Dicari celahnya supaya enggak terlihat terlalu lama gitu atau terlalu modern yang kayak sekarang yang tradisional sekarang tuh.
1: Tapi tari modern pun juga ada maksudnya.
3: Ada.
2: Tari kreasi.
1: Tari kreasi. Nah, tadi menyambut dengan kreasi nih. Mungkin ada enggak pengen enggak sih inovasi dalam tari tabut itu dari Inga mungkin ada tambahan-tambahan gerakan yang sepertinya ini bisa bikin mempercantik nih. Nah, mungkin sejauh mana juga tari-tari kreasi tersebut tuh tetap menghormati nilai tradisinya nih. Jadi tidak mengubah ke tema yang lain mungkin ya.
3: Iya, kalau untuk yang
2: tari tabut.
3: Ya tari tabut itu kan biasanya identiknya kalau kita Bengkulu kan pakai propertinya tabut sama jari-jari.
1: Jari-jari.
3: Itu enggak bisa sembarang diubah, tapi kayak kalau kreasi inovasi gerakan yang lain tuh banyak kok Bang sering kok kayak masukin ke pelatihnya saatnya lagi latihan tuh. Oh, ini Bu, ini bagusnya yang ini gerakannya atau kita tambah ini tapi tetap enggak ngilangin budaya kita gitu.
1: Berarti di sana tuh pelatihnya tuh ada berapa enggak? Yang untuk tari itu?
3: Kalau pelatih tetapnya tuh 2-3. Ada 2-3. Yang ada cewek, ada sama cowok juga.
2: Ya.
1: Jadi tiap latihan ada selalu ada mereka.
2: Ada. Mantap, garap tari.
1: Terusnya, nah mungkin sekalian nih ya promosi-promosi dikit, waduh. Nah kan udah bahas tadi ada pelatihnya, udah ada kawan-kawan adik sana dari SMP yang pengen belajar ke sana. Nah, tapi kita belum tahu nih belajarnya kemana. Nah, boleh nggak diceritakan dulu nggak? Ya.
3: Kalau kita sekarang kan lagi di sanggar yang di Berkas tuh, namanya Sanggar Pesona Rumpun Pesisir Bengkulen. Jadi boleh kok kalau kawan-kawan atau adik-adik atau teman-teman yang mau daftar ke sana atau gabung bareng kami di sana boleh juga. Itu letaknya di Pantai Berkas di dekat Rumah Balai Adat Bengkulu.
1: Rumah Adat Balai Bengkulu ya. Di Pantai Berkas ya.
3: Di samping lapangan titiknya.
2: Datang aja ke sanggar.
3: Atau bisa kok di
2: buka
3: Instagram kita Sanggar Pesona Rumpun Pesisir Bengkulen. Itu bisa juga di DM nanti sama pimpinan sanggarnya atau WA pimpinan sanggarnya.
2: Nanti dibalas sama yang admin sanggar.
1: Admin sanggar. Oh, berarti sudah sangat terbuka ya untuk yang pengen belajar.
2: Iya, bisa datang aja, enggak apa-apa. Nah,
1: untuk umum, apalagi yang cuma sekedar pengen nengok pas latihan mungkin kan?
2: Iya, bisa.
1: Nah, terusnya sekarang nih promosinya udah sampai mana aja nih untuk tari nih? Pakai medsosnya atau mungkin yang lain atau mungkin sudah dilirik oleh pemerintah dari sanggar nih mungkin diajak kerjasama gitu?
3: Oh, kalau kerjasama belum tahu ya kalau sejauh ini. Cuman udah di TikTok udah kesebar juga kita promosi, udah sering promosi juga
2: Instagram,
3: di
2: Instagram juga.
3: Di YouTube-nya juga punya kok sanggar PRP itu.
1: Oh, kalau pengen nengok YouTube-nya apa enggak?
3: Sama Pesona Rumpun Pesisir Sanggar, Pesona Rumpun Pesisir juga.
1: Rumpun Pesisir.
3: Instagram, TikTok pun semuanya sama.
1: Oke. Terus nih ngene. Kan tadi sudah inovasi juga sudah, terus juga sudah merambah nih untuk ke anak-anak juga mungkin yang masih usia produktif nih. Tapi ada nggak sih yang datang ke sanggar mungkin seumuran ibu-ibu pengen aku pengen belajar tari nih gitu. Kalau nggak ibu-ibu PKK.
3: Ada kok biasanya tuh kayak dari apa Polri.
2: Ya, Polres
3: tuh sering juga kok latihan ke sanggar karena untuk nampilin pentas itu. Kalau ibu-ibu yang itu juga pernah kok waktu itu mau latihan untuk senam,
2: ya, ada mau itu pakai gerakan-gerakan
3: yang tarian-tarian.
2: Gerakan kreasi untuk lomba, ikut lomba.
1: Ikut lomba.
2: Ya, 17 ibu-ibu. Agustus ini biasanya ada.
1: Oh, biasanya ada
2: ibu-ibu
1: ya.
2: Iya, biasanya ada ibu-ibu lomba mau minta diajarin.
1: Minta diajarin. Oh, ya. Nanti yang ngajarin ingat-ingat inilah.
3: Iya, sama pelatih yang
1: pelatihnya.
3: Iya, tetap di sanggarnya.
1: Nah kalau kayak begitu tuh ada tarifnya lagi nggak untuk ibu-ibu atau yang pengen jalan-jalan, misal satu grup pengen intinya belajar nih, anggapnya satu bulan lah buat mantepin lomba nih kan menuju 17 Agustus anggapannya nih.
3: Kalau untuk tarifnya tuh kayaknya itu sama langsung konfirmasi sama pimpinan sanggarnya. Oh. Iya, jadi kita tinggal ngajarin aja,
1: tinggal
3: ngasih-ngasih gerakan yang mau dikasih sama ibu-ibunya.
1: Keren sekali ya, jadi yang pengen belajar apalagi ibu-ibu persiapan kan habis ini.
3: Iya, 17-an. Bulan depan udah 17-an.
1: Nah, tinggal kurang lebih sebulan lagi sudah maju. Nah, terus ya untuk dampaknya nih ke lingkungan sekitar nih kan. Jadi dari sanggar adakah nih mungkin dari warga sekitar yang sampai bisa mungkin pengen aku nih anakku lah biarlah di sini gitu kayak gitu enggak? Yang sekitar-sekitar aja mungkin.
3: Oh, banyak kok, Bang. Yang apalagi kan kayak anak-anak di sekitaran Berkas tuh masih kecil-kecil ya. Yang cowok atau yang ceweknya masih kecil-kecil. Itu udah banyak kok di beberapa yang dolnya, tapi anak-anaknya di sana udah dititipin sama orang tuanya main di sanggar kita.
2: Kemarin turun alhamdulillah
3: menang juga. Oh. Yang anak kecilnya.
2: Iya, anak kecilnya.
3: Grup kecilnya.
2: Grup kecil.
1: Grup kecil.
3: Menang juga.
2: Menang juga.
3: Itu anaknya isinya ya anak-anak sekitaran Berkas juga. Ya. Ada beberapa yang
2: dari luar.
3: Dari luar juga ada.
1: Oh. Capek enggak ya ngajarin yang anak-anak kecil tuh?
3: Itu lebih capek, Bang, karena kan mereka agak lama nangkapnya kan. Kalau ya kalau yang dol mungkin di abang-abang yang pemusiknya. Kalau yang tari ada kok yang kayak anak TK kan atau anak-anak SD kelas 1 mau nari-nari di sekolah tuh agak susah.
1: Iya,
3: ngapa apa ngajarinnya karena lama mereka nangkapnya. Jadi itu enak.
1: Berarti kan kalau SMP lah, SMA kan ekskul nih mungkin. Kalau di tingkat kuliah nih nggak? Mungkin ada nggak nih yang tiba-tiba harus ngajarin ada UKM di kampus nih misal. Ya, nah itu.
2: Bisa itu.
1: Ingat tuh yang maju.
2: Kalau tempat kami kemarin tuh kan kami kan kuliah di Poltekkes. Jadi ada acara apa ya? Ada acara ya Dies Natalis sama itu. Ada satu lagi kemarin tuh. Jadi kan kami dari jurusan gizi kan. Nah, jadi jurusan gizi yang nari. Jadi kami yang perwakilannya ya ngajari mereka-mereka
1: teman-teman yang lain. Jadi tetap ya di setiap acara, di setiap kegiatan itu kan pasti selalu ada nih untuk ditampilkan beberapa tari-tari ini. Nah, jadi ada di sana, yo kita jeda sekali lagi dulu untuk 1-2 lagu. Ada Apola Sayu dan juga Pamiolamu. Jadi jangan mana, tetap di siaran budaya Belajar Sumba.

0: masih di acara siaran budaya belajar Sumba.
1: Alhamdulillah kita masih ada di siaran belajar Sumba ya, dengan tema Tari Taput Menjaga Warisan Budaya. Nah ingat, ini menuju closing ya. Nah beberapa pertanyaan ini mungkin sedikit tentang harapan dan juga nanti pengennya dibawa kemana Wak. Untuk Tari Taput ya, di sana apalagi ingat kan masih anak muda yang pastinya kan sekarang sudah melestarikan. Nah mungkin nanti kepikirannya untuk yang masa ke depan, mungkin 5-10 tahun ke depan lah, pengennya Tari Taput kok kayak gimana, atau mungkin event di Bengkulu dibawa kemana. Nah yang pertamanya, jika diberi kesempatan nih menyampaikan satu pesan nih kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga Tari Taput, apa yang pengen disampaikan nih?
2: Gimana ya, jangan menutup kalau emang punya kita punya bakat skill. di dunia tari. Nggak apa, kembangkan aja kok, karena kalau bukan kita siapa lagi yang bakal melestarikan budaya-budaya ini. Kita kan sebagai anak muda juga
3: bantu melestarikan
2: budaya kita, karena kan nggak mungkin orang-orang tua nanti kita udah tua masih tetap gitu, paling kita mensupport anak-anak kita aja nantinya.
1: Betul. Kalau nya Wulan ada mungkin
3: kalau untuk saya sih melestarikan aja, sama untuk
1: jangan gengsi lah ya.
3: Iya, jangan gengsi.
1: Ya, penting kan ini kan juga budaya kita, hariannya kita nih. Kalau kata ingat Dunia tadi kan udah betul. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?
3: Dicoba, jangan dicoba.
2: Betul. Jangan malu bertanya.
1: Biasanya kan pada malu-malu.
2: Iya, takut-takut.
1: Takut nah itu. Apalagi itu. Terus mungkin nih langkah sederhana yang mungkin bisa dilakukan masyarakat khususnya anak muda nih, biar bisa melestarikan budaya Taput nih, dari mana dulu stepnya?
2: Kalau memang kan sekarang banyak bang yang kayak anak-anak KKT. Keluarga Taput itu kalau memang maunya langsung ke dunia tari sama dol itu boleh, kalau mau gabung dulu di keluarga Taput itu juga boleh, karena sekarang banyak, apalagi waktu malam menjara kemarin banyak kok anak-anak muda yang ikut
3: melestarikan, meramaikan
2: juga. Kalau belum punya tingkat kepercayaan diri, boleh kalau yang cewek mau belajar tari otodidak di rumah sendiri boleh juga. Nanti kalau udah sekiranya udah matang nih, boleh langsung ikut-ikut sanggar, yang ikut-ikut teman yang sanggar yang ada di Bengkulu ini.
1: Nah terus ingat nih, mungkin satu-satu nanti ya, cita-cita terbesarnya nih untuk perkembangan Tari Taput dalam 5-10 tahun ke depan nih, boleh diceritakan nih masing-masing, boleh? Bebas aja.
2: Maunya sih budaya kita nih tetap terjaga ya bang, karena pasti. Kan kita juga masih muda, terus juga masih banyak juga penerus-penerus yang di bawah kita bakal ngelestariin. Jadi jangan takut untuk mencoba keberanian yang kita punya, kayak skill-skill kita tuh nah.
1: Iya pastinya ya. Halo Inga, Mulan, okay. Ikut idem ya, idem. Mana ada bahasa di sini idem.
3: Kalau kami sih ya harus melestarikan kebudayaan, harus tetap dijaga lah. Pokoknya kalau tiap tahun itu semoga ada lah yang apa sih yang menurunkan
2: peserta-peserta baru
3: kayak gitu. Jadi setiap sanggar itu kalau bisa semuanya ngikut semua event ngikut ini semua
1: ya. Nah berarti mungkin anggapannya kalau bisa nih Tari Taput ini adain satu tahun 3 kali gitulah ya.
3: kalau bisa ya.
1: Karena mungkin karena eventnya setahun sekali.
3: Iya kan? Eventnya mungkin itu setahun.
1: Pembelajaran sih mungkin kan hanya di fase beberapa fase aja. Selain itu kan mungkin di luar itu. Nah terus mungkin ingat nih, ada lagi nih mungkin cara menjadikan Tari Taput ini tidak hanya sebagai pertunjukan, tapi sebagai identitas budaya yang dibanggakan apalagi masyarakat Bengkulu nih nga. Gimana nga cara kita nih nga?
2: Gimana ya, kan Tari Taput tuh sebenarnya nggak hanya untuk event Taput aja kan bang, banyak kok kayak event-event
3: lainnya.
2: Ya kayak di pembukaan acara yang kayak RRI kemarin ada juga, terus ya, tuh juga di kayak acara-acara nikah pun ada juga, iya, kok yang sering mau request ada. Oh, maunya ditampilin tari tabot, iya, ya, karena kan kan Bengkulu
3: tari kreasi tabot Bengkulu,
2: kreasinya bukan cuman yang persembahannya aja. Terus juga di acara-acara kayak
3: di Hotel Mercure juga ada.
2: Sering kok itu acara-acara besar kayak acara gubernur atau acara wali kota itu sering juga maunya tari tabot biar kayak itu kan kalau acara umum yang besar kayak itu kan otomatis orang-orang dari luar tuh bang yang datang. Mm-hmm. Jadi kayak kita sekalian ngenali ini loh budaya kita gitu.
3: Ini loh tari kreasi tabot kayak gini.
2: Gitu.
1: Oke, nah terakhir nih Ngani, ya kan sebagai penutup nih, mungkin pengen gak nih ingat nih kalau ada yang ingin belajar nih seperti tadi tari tabut, mulai dari mana, gimana caranya, bergabung kemana atau gimana nih, nah boleh terakhir nih ingat.
2: Kalau mau gabungnya atau mau semuanya tuh sebenarnya sanggarnya udah banyak kan bang di Bengkulu. Bebas mau gabung kemana aja kalau
3: mau pilih sanggar di mana, ya,
2: mau ada minat dan punya skill mau dikembangin, boleh kok gabung di sanggar-sanggar Bengkulu. Tapi kalau khusus kita berdua tuh di sanggar PRP tadi,
3: ya, yang di Berkas
2: sisir tadi, ya di Berkas. Kalau mau gabung boleh kok join sekarang di DM itunya
3: IG-nya.
1: Boleh kan di IG-nya apa ya, IG TikTok-nya
2: tadi? IG, TikTok, YouTube-nya sama semua sanggar pesona rumpun pesisir Bengkulen
3: PRP.
1: Oke, jadi luar biasa sekali adik sana yo. Jadi semoga semakin banyak nih masyarakat, apalagi generasi muda nih yang lebih kenal lah, makin mencintai dan juga melestarikan tari tabut kau sebagai kebanggaan budayanya Bengkulu. Jadi terima kasih sudah mampir. Nanti pulangnya hati-hati, jangan lupa nanti kita foto dulu wajib. Nah jadi kurang lebih kalau ada di sana ya, terima kasih yang sudah mendengarkan dari mungkin dari Bengkulu, ada yang dari Palembang, Sungai Liat, Jambi dan juga Bandar Lampung. Terima kasih. Kita kembali untuk siaran Budaya Nusantara selanjutnya. Jadi Bagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Unot.
1: Apanya gual?
0: Jam berapa lari nih?
1: Jam 2 gual lah. Jam 2.
2: Apa kabar Bang Kak Blitong nih? Nih, nyah.
3: Selamat siang, Sopradek, sahabat budaya. Arus lalu lintas jalur utama Sungai Liat, Pangkal Pinang akan dialihkan mulai 6 sampai 20 Juli 2026. Pengalihan dilakukan karena rehabilitasi jalan dan jembatan batu rusak lame di ruas Pangkal Pinang, Sungai Liat. Kasat Lantas Polres Bangka AKP Cardoneco Siagian mengatakan penutupan sementara dilakukan di titik pekerjaan. Masyarakat diminta menyesuaikan rute sejak awal. Diimbau pula pengendara mengurangi kecepatan, mematuhi rambu sementara, menjaga jarak aman, dan dek mendahului saat melintas jembatan batu rusak. Kepatuhan dinilai penting untuk mencegah kecelakaan selama rehabilitasi. Selain pengalihan, masyarakat diminta merencanakan perjalanan lebih awal dan mengutamakan keselamatan. Pemerintah menargetkan rehabilitasi tersebut selesai tepat waktu biar akses transportasi di Bangka lebih aman ke nyaman. Demikian kabar Bangka Belitung jam 2.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Budaya beragam budaya.

Kepulauan Bangka Belitung, provinsi ke-34 di Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 470 pulau dengan dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta terbagi menjadi 7 kabupaten kota yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang yang merupakan ibu kota provinsi. Laksana pelangi dengan aneka warnanya yang membentuk keindahan saat dipandang mata. Begitulah cerminan budaya dan kehidupan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keragaman suku, agama, adat istiadat, serta keindahan alam adalah anugerah yang tiada ternilai harganya dan dapat kita rasakan saat berada di negeri Laskar Pelangi ini. Meskipun berwarna-warni, namun masyarakat Kepulauan Bangka Belitung begitu menjunjung semangat kebersamaan, hidup berdampingan dengan toleransi tinggi. Hal ini pun tercermin dari semboyan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Serumpun Sebalai. Begitupun semboyan kabupaten dan kota di Bangka Belitung. Sebut saja Sepintu Sedulang, Kabupaten Bangka, Selawang Segantang, Bangka Tengah, Junjung Besao, Bangka Selatan, Sejiran Setason, Bangka Barat, yang kesemuanya menggambarkan keberagaman yang dibalut kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati serta menjunjung tinggi tradisi. Salah satu wujud budaya masyarakat Bangka Belitung yang begitu menjaga nilai kebersamaan, toleransi, dan kerjasama adalah tradisi.

0: bersama-sama yang menggambarkan suatu kepentingan seseorang. Besaoh memegang peranan penting karena dilandasi oleh ikatan yang kuat antara sesama masyarakat dengan masyarakat. Begitu menariknya tradisi Besaoh dalam kehidupan masyarakat negeri Serumpun Sebalai ini, kami pun nata atau berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Pulau Bangka untuk menyelami tradisi Besaoh ini. Menempuh jarak 35 km atau 45 menit dari kota Sungaliat, kami pun tiba di suatu kawasan berkumpulnya komunitas pecinta budaya Bangka Belitung, yaitu Kampung Urang Bangka di kota Pangkal Pinang. Suasana asri begitu terasa kalau memasuki kawasan Kampung Urang Bangka. Kedatangan kami disambut oleh keramahan penghuninya di sebuah rumah panggung khas Bangka. Mbak Andi, beliau merupakan tetua komunitas Urang Bangka yang memiliki komitmen besar menjaga warisan leluhur, melestarikan budaya dan mengimplementasikan ruh Besaoh di komunitas yang dipimpinnya. Dengan berbagai latar belakang yang dimiliki oleh anggotanya, mereka bersatu padu bekerja sama untuk memajukan dan mempertahankan eksistensi budaya di Bangka Belitung.
1: Besaoh ini sebenarnya kalau kita ambil ataupun kita flashback tentang heritage-nya, itu adalah sebenarnya kesepakatan dua orang untuk bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan atau job yang sama, ya, yang kalau dikerjakan sendiri mungkin itu tidak mudah, kan gitu. Makanya perlu orang lain. Misalnya saya dengan Ipan, kita mau buka ladang, mengejar saat panennya, kan gitu zaman dulu. Masing-masing buka lah misalnya 1 hektar. Saya aja Ipan dengan perjanjian hari ini kita selesaikan dulu sampai tuntas punya Ipan. Sebaliknya begitu juga, si Ipan mau tidak mau, suka tidak suka, sempat atau tidak sempat, harus balas itu. Jadi si Ipan ikut bantu saya lagi menyelesaikan itu. Akhirnya dalam tempo yang telah diprediksikan, sama-sama panen. Itu heritage-nya dari Besaoh. Kemudian konteks yang lebih makro, yang lebih besar, ini boleh kita katakan sebagai gotong royong.
0: Nuansa gotong royong pada tradisi Besaoh ternyata berbeda dari kegiatan gotong royong biasa. Pola kerjasama dan ikatan pekerjaan yang diselesaikan dari awal hingga akhir itulah yang memberi nilai lebih Besaoh dibandingkan sekedar kegiatan lainnya.
1: Kalau Besaoh tadi sebenarnya ada hukumnya, ya. Kalau gotong royong kadang-kadang kan orang merasa, oh udahlah orang lah banyak, daingku juga ada apa-apa. Besaoh jangan coba-coba. Walaupun tidak ada hukum dunia, tapi hukum nurani kita, hukum adat kita berjalan. Nah ini Besaoh ya. Kalau konteks zaman kini, silakan kita kembangkan gimana kira-kira, kan gitu. Kalau kita anggap sekarang ini Besaoh hubungan kemitraan sebenarnya sekarang ini.
0: Hari beranjak siang, tim budaya RRI melanjutkan perjalanan menuju Pondok Ubi atau Kulut di kota Pangkal Pinang. Cukup 15 menit, kami sudah tiba di lokasi. Di Pondok Ubi inilah menjadi tempat wisata kuliner makanan khas Bangka Belitung dan tempat berkumpulnya kaula muda. Berbincang sembari disuguhi ubi atau singkong rebus dengan sambal belacan khas Bangka dan secangkir kopi, kami berbincang-bincang dengan Ahmadi Sofyan, pemerhati sosial dan budaya Bangka Belitung.
2: budaya di Bangka Belitung, bahkan budaya-budaya di daerah lain zaman dulu, itu tidak lepas dari kerjasama semuanya, termasuk permainan, tidak individual. Cuma kalau sekarang banyak individual segi permainan. Kita budaya nampel, nampel itu bertamu kan, silaturahim, itu semuanya kerjasama. Junjung Besauh itu menjadi slogannya Bangka Selatan, negeri kita serumpun sebalai, artinya itu adalah sinergitas, sepintu sedulang, itu sinergitas, semuanya kerjasama. Jadi dalam konsep budaya, Besauh ini tetap harus dipertahankan, dan itu bagian dari wajah kita Bangka Belitung.
0: Bangka Belitung, selain terkenal dengan panorama alam yang indah, juga merupakan daerah penghasil logam timah terbesar di dunia. Timah bisa dikatakan urat nadi ekonomi di Bangka Belitung. Penambangan timah yang sudah dimulai dari kolonial Belanda hingga dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia membuka keran bagi masyarakat Bangka Belitung untuk membuka tambang rakyat yang tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Jejak tambang rakyat meninggalkan lubang-lubang menganga yang bila dilihat dari udara, bak luka yang menggores wajah. Jumlahnya pun luar biasa, tak terhingga. Namun, di balik luka akan ada suka. Di balik derita akan ada bahagia. Seberapa buruk pun wajah, sebanyak apapun lubang yang menganga, takkan pernah memudarkan ruh Besauh dari jiwa masyarakat Bangka Belitung. Dengan kondisi lingkungan pasca tambang membuat masyarakat Bangka Belitung merintis kembali dari awal apa yang bisa diperbuat agar kondisi dapat kembali seperti dulu. Sumbang pemikiran dan rembuk bersama diwujudkan dalam kegiatan dari sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Semangat Besauh pun mewujudkan lahan eks tambang disulap menjadi area yang bermanfaat. Semangat Besauh di area kolong kini menghasilkan persawahan yang luas, dijadikan tambak perikanan, serta menjadi destinasi wisata favorit wisatawan. Seperti Kulong Biru di Bangka Tengah, Open Pit di Belitung, dan Pakak Liang di Belinyu. Masyarakat Bangka menyebut lubang-lubang bekas penambangan timah sebagai kulong. Dan tak salah bila Bangka Belitung dijuluki sebagai negeri seribu kulong.
3: Sangat luar biasa ya, karena namanya kampung orang Bangka, tetapi di sini ada beberapa suku agama yang jadi satu di sini. Jadi kita tidak melihat dari sukumu apa, agamamu apa. Pada intinya mereka cinta dengan budaya. Budaya apapun kita siap berjabat tangan di sini.
4: Orang sini aku asalnya, tapi aku lama di Jakarta. Berbaur, kita dari dulu kayaknya orang Bangka itu berbaur deh. Apalagi kalau waktu masih saya tuh, kita bisa berkunjung-kunjung ya. Kalau kita Tionghoa bisa kunjung ke kampung Kenanga, itu Parit Padang, gitu, suka tukar-tukar ya. Terparit Padang tuh ke kampung kita dulu, tapi sekarang aku nggak tahu deh.
5: Ya, sangat indah kali lah. Rotasinya bagus, dengan tempatnya pun indah, bersih, mantap lah memang.
6: Toleransinya sih bagus, budayanya juga bagus, silaturahminya juga bagus.
0: Senada dengan ungkapan hati wisatawan dan masyarakat tadi, Ani, pengelola Puri Tri Agung sebagai tempat ibadah umat Buddha yang berada di sebuah tanjung di kaki Bukit Jeliti yang juga favorit wisatawan saat berkunjung ke Pulau Bangka, merasakan hal yang sama.
7: Mau dia agamanya apa, mau dia kalangannya dari mana aja, memang benar kita untuk pariwisata juga di sini. Jadi kita bangun ini juga dari awal punya tujuannya sebagai peninggalan sejarah. Dari pengurusnya juga kita bukan hanya agama satu gitu ya, bukan hanya agama Buddha aja. Jadi agama Konghucu juga ada, agama Islam juga ada, agama Kristen, Katolik juga ada. Membaur semua.
0: Besauh, di era kekinian masih menjadi tradisi yang terjaga dengan baik. Kalau warga Tionghoa melakukan kegiatan keagamaan seperti sembahyang kubur, cengbeng, kongyan atau imlek dan sebaliknya. Kalau warga Melayu merayakan Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, Muharram dalam hubungan sosial masyarakat, toleransi masih dipertahankan hingga kapanpun. Lalu, benarkah generasi sekarang masih benar-benar menjaga tradisi besau? Ahmadi Sofyan kembali menyampaikan pandangannya.
8: Kalau menurut saya di generasi milenial sekarang ini itu tidak serta-merta hilang. Cuma berbeda konteks, berbeda gaya cara anak-anak muda sekarang dalam memaknai besau. Tetap ada gotong royong, tetap ada kerjasama, tetap ada saling asah, asih dan asuh. Anak-anak muda sekarang kita lihat besau dengan adanya perkumpulan. Contoh kecil, ada grup motor A, ada grup mobil. Itu bagian dari besau. Ketika kendaraan mereka ada masalah, mereka tidak dengan membeli, tetapi pakai barang saya dulu. Ini pakai begini-begini. Kita lihat aja komunitas-komunitas. Kita lihat lagi banyak orang-orang sakit. Ada yang sakit kanker, ada yang operasi, orang yang kekurangan. Ternyata anak-anak komunitas organisasi-organisasi di Bangka Belitung banyak sekali mengadakan kegiatan sosial. Besauh mereka menyumbang. Lalu bikin kegiatan di lapangan, bikin musik bersama tanpa dibayar, mereka tampil. Lalu orang yang datang itu menyumbang dengan sukarela. Lalu muncul di grup-grup WA, ini perlu bantuan, lalu kita nyumbang sama-sama. Saya pun melakukan ini setiap Jumat, yaitu dengan gerakan Jumat Sedekah. Itu yang sedekah bukan kita, kebetulan saya mengkoordinir besau. Artinya itu tidak hilang. Sampai hari ini, besau Bangka Belitung tetap ada dalam konteks yang berbeda.
0: Tradisi besau hampir menguasai semua sendi kehidupan masyarakat Bangka Belitung, baik dari sisi sosial masyarakat, perekonomian, maupun sektor pariwisata. Dan bagaimana tradisi besau ini dipandang sebagai potensi besar dan dapat dijual melalui event budaya penunjang pariwisata. Berikut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bangka Belitung, Rifai.
9: Kita menyadari betul multikultur, yang kedua multiras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu ternyata memberi sinergitas tertentu yang tidak dimiliki oleh wilayah yang lain. Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih. Saya ambil contoh umpamanya yang sudah ada dengan katakanlah kondisi yang sudah kondusif, misalkan di Bangka Barat. Di situ ada masjid, di situ ada kelenteng, hidup berdampingan sekian puluh bahkan ratus tahun sampai saat ini, no problem. Nah sekarang yang sedang dikembangkan, misalnya di seputaran Tanjung Pesona. Di situ ini nanti akan ada kawasan yang wah, yang mewah. Di situ ada kelentengnya, di situ ada masjidnya, di situ ada pura, perwakilan dari seluruh agama. Itu tidak lain adalah untuk memanifestasikan, mewujudkan bahwa kerukunan umat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sangat terjaga. Dan dia akan memberi kontribusi kepada pendapatan daerah, pendapatan masyarakat. Untuk itu, mari kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dari aspek pelestarian dengan berbagai macam sub-aspeknya, mari kita garap, kita kerjakan sehingga kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi arah kehidupan kita, menjadi arah pembangunan, supaya kita akan hidup dalam zaman keadaban.
0: Tradisi besau masih begitu dicintai masyarakat Bangka Belitung. Kemajuan teknologi informasi tak serta-merta mengikis tradisi yang telah mengakar di sendi kehidupan masyarakat. Dan semangat besau di negeri Seribu Kulong takkan pernah berhenti dan akan terus menjadi detak jantung pemacu geliat pariwisata. Demikian tadi sejenak kita berjalan-jalan besau di negeri Seribu Kulong, Bangka Belitung.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Selamat siang, Sobrani Sahabat Budaya. Putri Ade Fatimah, utusan Kabupaten Bangka Barat, meraih gelar Duta Wastra Nusantara dalam ajang pemilihan Putri Otonomi Indonesia tahun 2026. Malam Grand Final digelar di Geraha Bhinneka Perkasa Jaya, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis 2 Juli 2026 malam. Bupati Bangka Barat, Markus, menyampaikan rasa bangga yang mendalam atas dedikasi kayak penampilan memuka yang ditunjukkan oleh Putri Ade Fatimah sepanjang panjang kompetisi. Menurut penyisihan ratusan peserta dari berbagai kabupaten se-Indonesia kayak membawa pulang gelar atribut kebanggaan adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Markus juga berharap pencapaian Putri Ade Fatimah sebagai Duta Wastra Nusantara Nepacak menjadi inspirasi kayak pelecut semangat bagi generasi muda lainnya di Bangka Barat untuk terus berprestasi kayak tampil berani di panggung nasional. Sementara Putri Ade Fatimah menyampaikan rasa syukur atas pencapaiannya dalam pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2026 nih. Demikian kabar Bangka Belitung jam 3.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Mena, ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gi pacak. Nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baik lah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: apa tadi, Ok?
1: Adik tahu kemai.
0: Dek ku racun ke syukur rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana, mana? Dedegi kan? Dedegi Roma? Rasu adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah, Mai. Kita dikejar rasu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih, Mai.
0: Ngapa, Huli? Kanyalah ku nih, Rom. Ken kalah ngajak lari pagi, adik Rom.
1: Nola melaban tega di pade kan nih, Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay, tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku, Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu, Rom. Di sini banyak asu, Rom.
1: Jerak buntut, jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat nih, Gi. Ditimbak mati, Gi. Ku gak Gi lewat nih, Mai. Kayak habis nyawa ku nih, Mai lah, Mai.
0: Malah ditimbak mati, Gi. Gak, Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku, Rom. Kuat umon, pok lari, Romo. Dak sio-sio, dak kang ngebesak badan ga, Rom?
1: Mai, Mai. Malah diusik asu ini kita tadi. Jangankan ka, Mai. Siput ke pacak lari berdewing. Kajin badanku besar, pacak berdepas kul berumpat, Mai.
0: Aduh, pok nih. Oh, nian, Romo. Ku same lah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih, Gi. Penuh bener lah guguk nih, Roma.
1: Lalu, Mai. Gua udah ngambil napas, Mai.
0: Rom, ya pegel Allah. Kaki ku, Rom. Rom, Rom. Kelapa urut ku menih, Rom.
1: Oh, Mai, yuk. Cubik lah kira aman orang miar wasuk tuh dipiaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi, yodak. Mati malah ngejar macam nih, Mai. Man kita lagi pacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejar, Mai.
0: Pok lagi pacak lari, Romo. Buat umon pok lari, men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicekar masuk tadi itu. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Halai si ka daging lemak ketak menkuneh.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulka nih Mai. Lah macam kayak apa entah. Nyaman bener rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawe kari Mai.
0: Dek behirom ku kan nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh Mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasu nih. Mendikandang kendek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tuh dah.
0: Oh, ukan tuh ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh iman. Bibek.
0: Dilepas cem tuh bayi. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang gak tahan nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce ya.
1: Oh imang Mai. Ku jadi inget waktu tu bi bay kayak bi jurai berkelahi gara-gara yang bi bay ngancok kembang bi jurai, Mai.
0: Awo Romo, gara-gara yang bi bay sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang kita.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam mah? Ukan ni misah orang dua atau kicak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bay tapi ketangkap kayak ayam mah, Mai.

0: bor tebracai gawe ayam kane. Cupi men pot kembang kari rosak ayamku. Marah dak kami bay.
1: Oh marah lah. Kusek ge ayam bi. Mon berani ngana kembangku.
0: Neh. Jadi artinya dak salah lah men kusek ayam kane tu. Kumadeka bayo. Menang ngidop ayam to bener men sek. Di kandang apa cemane. Jadi dak nganggu cemniha.
2: Menmiaro ayam, kambing, kucing, ape priduk lainnya, jangan dibiar sekeput anjup. Misalnya dikandangkan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah tuh, mendikandang priduk kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih, disampai ke RRI Sweden, Bangka Belitung.

0: RRI Perempuan Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Selamat sore, Sepredi. Apa kabar untuk sore hari ini di cuaca yang ya cukup pedengking. Kembali perempat untuk memberikan kesejukan ya di kesempatan sore kali ini dengan request lagu-lagu dangdut, Sepredi. Oh. Nah, dah tadi berderang-dering nih penelpon nih. Yo, perempat sama sore, pedinca bedai.
1: Hai, sampai.
0: Sampai, ya tayo. Apa kabar yang merah?
1: Lagi
0: sakit lah yang merah.
1: Iya dong.
0: Harus janganlah bilang sakit kok iya dong.
1: Wah, ya,
0: sembuh dong, sehat dong, bilang kayak itu.
1: Amin.
0: Oke, Embera, topik kita ini seputar jalan-jalan ya. Jalan-jalan Embera tuh lebih suka naik motor apa naik mobil nih?
1: Mobil.
0: Naik mobil. Ngapain? Lebih tenang duduk ah.
1: Oh,
0: oh, banyak baring ngolok kali ya. Oke lah kalau begitu. Lanjut, nak denger lagu apa nih?
1: Hah?
0: Lagu apa enak ah? Apa enggak lagu? Ngomong se.
1: Abang sayang.
0: Ah?
1: Abang sayang.
0: Abang sayang si jantung hati tuh.
1: Oh.
0: Ya pon, salam-salam kayak siapa ya nih?
1: Salam buat Inquiry Om Malik. Bang Yan.
0: Oke.
1: Dan Rabi. Buat Rumi. Buat Julia.
0: Oke.
1: Ramadan. Di Davenport. Buat Terwas. Buat Melati, Mary. Buat Abang Lutku. Buat Yatun. Buat buat ya Wariang itu buat makin dapat 6.
0: Oke.
1: Buat Anji. Buat Miku. Buat Ramban. Buat Windu Apoy. Windu. Buat Tega. Buat Mako Sera.
0: Oke. Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih nih untuk Embera yang sudah bergabung. Ternyata Embera tuh lebih suka jalan-jalan tuh pakai sepatu rodaku, bukan ya. Pakai mobil, pakai uto biar pajak bareng-bareng ku ayo katanya. Tapi menlah banyak orang berdimpet-dimpet nak yang mana. Nak nyetir diwe cuma nak bareng ngode ok. Yo, perempuan sama sore berdinca bedai.
2: Halo, keempat, selamat
0: pagi. Oke, okay. Siapa nih? Yomar. Oke, okay. Kabar baik Yomar.
2: Alhamdulillah, udah ngerumput.
0: Wih, udah ngerumput, panas-panas macam nih.
2: Nila segar.
0: Nila.
2: Bakar.
0: Iyalah pona. Yomar sendiri kalau jalan-jalan hobi naik uto apa naik motor nih?
2: Manku jalan-jalan tuh basing dibawa budak, kadang pakai oto, kadang pakai motor.
0: Yang penting jalan.
2: Ada. Kita ngikut budak kan?
0: Bener lah, yang penting jalan ada.
2: Oh, jalan.
0: Iyalah ponak.
2: Kalau di pasar berjalan kaki.
0: Udah deket toh. Udah toh apa namanya toh pacar menyehatkan gitu toh.
2: Jam 5 lah ke pasar.
0: Kan? Jam 5 pagi.
2: Aoh.
0: Oke lah, Pon.
2: Ke pasar.
0: Aoh, be. Pantes lah pasar tuh acak-acakan. Ada buku-buku yang umar, Pak, ya.
2: Gak deh ke pasar berapa hari, ya. Orang begadu, Pak.
0: Masa rapi pasar. Gak deh, no, Umar.
2: Gak deh begadu. Man, orang tua tuh udah menengok.
0: Awe,
2: kata ya. Jangan noah. Kawan-kawan di datang.
0: Sepi dari yuk marah.
2: Kuenya mulutku tak kawat-kawat.
0: Tapi banyak kawan ya. Iya, po. Nak dengar lagu apa ini yuk mar?
2: Ya.
0: Lagu apa?
2: Dua.
0: Apa
2: dua
0: tuh?
2: Kali, ya.
0: Apa dua kali?
2: Dua kali.
0: Dua. Tuh mie goreng ada, Ok. Dua kali dari siapa ini? Dari Boyen. Halo, Yumar. Dua kali dari siapa nyanyi ya?
2: Asetku Anoa.
0: Boyen bukan?
2: Aku.
0: Oh iyalah Puan. Ayo, salam-salam.
2: Dek Sumiyati di Kampung Baru.
0: Mm-mm.
2: Dek Siti Nurjana.
0: Oke, okay. Iya.
2: Manggan.
0: Mm-mm.
2: Kak Kaltim. Cakamura.
0: Okay.
2: Cakamura ini kan tadi lupa namanya. Kakak mahal bayi.
0: Sakamura, kakek Sakamura.
2: Iya lah. Priatun. Tadi siapa yang gabung deh?
0: Tadi ada Embera baru ya.
2: Cepat sembuh Embera.
0: Amin. Abe.
2: Macam mana nak nyari bini? Cepat bersemangat. Cepat sembuh.
0: Ingin tak kak Embera?
2: Aku be. Ayo dukung be. Kayak orang dari penyak di arwah ini.
0: Kak Embera.
2: Cepat sembuh, bersemangat, jangan dibawa bareng.
0: Jangan dengan kayak penyakit ada.
2: Dilawan.
0: Cak jam tuh.
2: Harus bergerak.
0: Iya.
2: Jangan kita merik. Allah Embera, jangan marah Embera.
0: Deke marah Embera ada, kita begaget ada. Ya, lanjut.
2: Ya, tadi salam. Sri. Sama Pak Amat, Pak Kantumat. Mbak Brahim. Sama Mak Rati. Tati di Pangkal Pinang. Sama Bi Sumi. Di Ayun di Layan.
0: Oke.
2: Tahu.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Yuk, Mar yang sudah bergabung ya. Bagusnya sih Bu Mar ya. pokoknya kemana lagi jadi. Yang penting jalan-jalan naik uto jadi. Naik motor jadi. Berjalan kaki. Tapi sarang lah. Mendak ke pantai jalan kaki. Sedang mana dok? Ya berempat sama Zuhre Budin Cabedai. Halo.
3: Berempat Cabedai. Wah, Hampa, Yati.
0: Apa kabar Mang Amat? Apa kabar?
3: Apa lah.
0: Baik, sehat. Sihat, toh? Alhamdulillah baik. Menegak nih lagi ngoceh lagi berkicau-kicau di udara. Yo, Bang Amat pernah ginata. Biasanya seru naik motor apa naik uto nih nak? Naik uto apa naik motor yang enak pernah ginata nih biasa ya?
3: Pantun lah.
0: Dek, pantun pulih. Jalan-jalan Bang Amat ingin naik apa? Naik uto apa naik motor?
3: Nak pantun.
0: Mang Amat.
3: Pagi hidup pas hutung. Hutung di hidup pagi sekali.
0: Okey.
3: Hari nak hari duduk ngelamun. Sebab ngelamun dek berganti.
0: Jangan ngelamun kayak kesambet. Kayak ngakak meli pendengar nih. Oh, peradik-peradik lain ya. Ya pun Mang Amat ada denger lagu apa Mang Amat?
3: Ya lagi.
0: Apa?
3: 50 batang berduri.
0: Baiklah Mang Amat.
3: Buana habigi.
0: Cakep.
3: Hidup mengurut dek berganti.
0: Weh, siang.
3: Hanya tidur orang diri.
0: Weh, ada guling kayak kanti Mang Amat. Jadilah. Ya, nak denger lagu apa nih Mang Amat?
3: Lagu apa lu?
0: Kayak lagu denger Mang Amat. Oh, deh lagu apa?
3: Oh, lagu setitik 2 koma.
0: Satu titik, siapa yang punya gitu ya.
3: Dalam-dalam senyum marah tadi, senyum marah tadi, kena yuk aminah, kena yuk cinta, kena yuk miri, kan bunda sumi, kan mama rati, kan Julia, kan Amahim,
0: kan
3: Amang Ayaw, kan aku Ayaw, kan anak, kan Amang Yan, kan Ida Roma, kan Hamuena.
0: Kan Hamuena, yolah pona. Makasih Mang Amang.
3: Yo,
0: sihat-sihat toh.
3: Petugas.
0: Ya, siap. Makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Amang ditanya topik apanya, minta pantun katanya. Adik, biar telepon ya. Ya, kita coba angkat penelpon kembali. Seperadi perempat selamat sore. Halo, selamat sore Bedinca Bedae.
4: Halo.
0: Halo, kayak siapa nih?
4: Ini dengan Mbak Iren.
0: Dengan Mang Jais beli ini.
4: Mbak Iren nih.
0: Mbak Iren. Mbak Iren lah pulang lah ngebem je ya.
4: Iya.
0: Nih Bang Jais lah deh ya.
4: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Oke, okay. Bang Jais kalau jalan-jalan itu hobinya naik motor atau naik uto nih?
4: Kalau di kampung ya naik sepeda lah.
0: Naik sepeda. Iya, kalau jalan-jalannya deket. Kalau misalnya jauh cuman itu?
4: Berapa kilo jauhnya?
0: Tergantung ya, misalnya 7 kilo gitu.
4: Masih
0: bisa.
4: Sanggup lagi.
0: Paling masa masih sanggup. Bolak-balik berarti udah 14 kilo.
4: Gak apa-apa lah, biasa lah tuh.
0: Pulang-pulang pecah betis.
4: Ya, ada orang biasa, orang biasa.
0: Kalau sudah biasa, tidak mengantol ya?
4: Iya,
0: enggak ngaruh ya.
4: Sepeda gak apa-apa, biasa aja.
0: Yes, oke. Kalau begitu, mau dengar lagu apa ini?
4: Ya, ini lagu-lagu-laguan. Judulnya pun judul-judulan.
0: Nah, apa itu?
4: Apa itu?
0: Apa ya? Lagu-laguan.
4: Judul-judulan.
0: Judul-judulan. Baiklah, salam-salamnya.
4: Ya, salamnya semuanya aja lah. Dapat tak mau asar nih waktunya.
0: Udah, di sini udah asar. Makanya kita baru buka setelah asar.
4: Sini kalau di sini baru azan.
0: Oh, baru azan. Oke lah kalau begitu.
4: Oke, salamnya semuanya aja yang belum masuk, yang belum masuk senggol semuanya.
0: Iya.
4: Ya, Mbak Iren ya.
0: Iya, Mbak Ega.
4: Tahu dulu. Memang jahil.
0: Memang jahil, memang. Ya, terima kasih ya.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jais. Ya, memang Bang Jail memang ya. Kayak ganti nama motong semut kita. Gak usah motong kambing, motong semut bayi kita. Gak ganti nama Bang Jais jadi Mang Jail, Prahdi. Yo, perempat sama sore Bedinca Bedae.
5: Wah, hai.
0: Sampai Yati, kabar baik ini.
5: Sehat.
0: Siapa Amalek ya? Cemane Amalek?
5: Purik itu bekas selatan gini deh.
0: Ngapa?
5: Di Bangka Selatan.
0: Oh, di Bangka Selatan kerja.
5: Iya, kerja di Lubuk, di Lubuk.
0: Oh, di Lubuk jauh Bangka Selatan,
5: oh.
0: Oke lah. Ngapa ya?
5: Ke Pengkal kemarin itu.
0: Ke Pengkal?
5: Nah, bang, beli. Begawe.
0: Nah, biasanya kalau Amalek jalan-jalan nih, pagi Sabtu, Minggu gitu ya. Nah, senangnya tuh naik motor apa naik mobil nih?
5: Jauh kan, Ustaz.
0: Naik motor. Apa ya? Menujan ya, Uto? Oh, ya lah pun. Tergantung kebutuhan berarti ya. Ngapa ya?
5: Di sini 15.000 sementara.
0: Wih, masa ge itu pertalat ya?
5: Hah?
0: Pertalat yang 15.000.
5: Oh, sebentar.
0: Di sini 13 ya kalau enggak salah ya. Enggak salah. Akela pun kalau begitu nak dengar lagu apa nih Amalek?
5: Air mata perpisahan.
0: Air mata masih dipisah-pisah
5: juga. Air mata perpisahan dari Tome Ali.
0: Oh, Akela pun salam-salamnya.
5: Salam-salam. Ya suami. Gerida Bintek.
0: Oke.
5: Okay. Di Mama Rati. Cek Ibu Fitri. Cek Marni. Cek Ya Ama. Cek Memberahi 86. Abang Ibu Kori. Buka banget ya selalu.
0: Amin.
5: Oke, ya sama tugas ya, Nak Ega.
0: Ega.
5: Ada Ega, Nak, sama tugas ya.
0: Ya.
5: Sama tugas selalu.
0: Amin.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om Alek, Kak A, ya.

Oke lah, kalau macam itu Sobradi, kita langsung hadirkan lagu permintaan Sobradi lah, mengantri lagu kita yo untuk sore hari ini. Dan kalau kita lanjut lagi pokok beding cak bedah ya, lagu-lagu dangdut sampai di jam 5 sore kalau Sobradi. Jadi jangan kemana-mana, tetap kayak perempat sungai lihat sore budaya Bangka Belitung.

0: Yes. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kaambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi

Selamat sore Sobradi, sahabat budaya. Sebanyak 20 komunitas peduli sampah di Bangka terjun bersih-bersih pantai pada Januari sampai Juni 2026. Komunitas itu meliputi relawan, pelajar, mahasiswa, komunitas pecinta alam, kayak masyarakat umum. Hal itu pun disampaikan Ketua Beca Bangka Belitung, Arinda Unigraha. Dia berharap semakin banyak komunitas peduli lingkungan berperan biak kebersihan pantai, khususnya di kawasan wisata yang setiap harinya dikunjungi warga, semakin terjaga. Dia berharap pemerintah pendengar RRI, Finka menyebut menyambut baik aksi bersih-bersih pantai, dan dia berharap pemerintah pelaku usaha kayak wisatawan disiplin mengelola sampah sehingga pantai di Bangka tetap bersih kayak nyaman. Kebersihan pantai menjadi tanggung jawab bersama. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah men pemales, nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Kok salah ke sendiri bemai?
0: Tengah lesu hal Rom, Roma.
1: Dek bignya lesu-lesu tuh mai. Hidup tuh jadi tur iga males. Tengok ku nih, biar kata orang tengah bengkak gusi ge, ku tetap semangat mai.
0: Oh Romo, baru keliat eh. Ngapa habis pipok Rom lah tebesak sebelah? Ya bengkak Rom.
1: Ku nih tengah sakit gigi mai. Men kata orang tuh, alo ku sakit hati daripada sakit gigi mai.
0: Lah Rom, Rom pok Rom. Lah bengkak nambah bengkak pok Rom. Kebajek tulah men makan da inga-inga Rom. Makan kue sampai 18 ikok mari ya.
1: Wih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, masih di 103,9 perempat Sungai Liat, Sarai Budaya Bangka, Belitung, Sepredek, Bedinca, Bedae. Wahai. Ya, selamat sore, Bedinca, Bedae.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore.
1: Wahai, sampai, Yati.
0: Sampai, Yati, Bangka Ngen. Bangka Ngen apa siapa, Nek?
1: Apa tema nih?
0: Tema nih seputar berjalan ginata tuh hobinya naik motor apa naik uto kendaraan nah kek.
1: Jalan kaki.
0: Jalan kaki sedang mana ke matras jalan kaki kek.
1: Hah?
0: Sedang mana ke matras jalan kaki.
1: Bawa kami dari Jalan Pemuda.
0: Ke?
1: Lewat Rumah Sakit Umum, Triayu, Kemali, Sempang, Kimak, Jurung.
0: Pernah?
1: Anak apa yang namanya Merawang, balik lagi ke Jalan Pemuda, dari Padang ke Jalan Pemuda, 45 kilo jalan kaki.
0: Waduh, sehari itu?
1: Hah?
0: Sehari?
1: Malam.
0: Oh malam, sehari semalam ya?
1: Dari jam 9 sampai jam 4 pagi sampai ya.
0: Tapi kalau misalnya lagi main nih, gimana cerita ya? Misalnya ke pantai, gitu.
1: Ada apa yang namanya? 10 November apa teh? Poyobor.
0: Hari Pahlawan gitu ya?
1: Ya. Poyobor.
0: Poyobor. Oh, kayak
1: kayak. Pagi mundur maju jalan. Kena kita pakai sepatu bot.
0: Ah.
1: Kan berat.
0: Iya, mana jauh, mana berat, oh.
1: Nah, kalau orang pelico deh di tempat-tempat gelap ganti pasangan.
0: Nah iya kan.
1: Oh.
0: Paca, oh.
1: Baca lah.
0: Ya Allah, pun ada denger lagu apa nih, kek?
1: Kalau ada wajah di balik kaca.
0: Wajah di balik kaca. Salam-salamnya.
1: Salam-salam untuk Pak Abdullah di Air Bara. Semoga istrinya sembuh.
0: Amin.
1: Untuk Ibu Rida di Bintep. Untuk Pak Ibrahim 86.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Ibu... apa namanya tarik lalang Ibu Bidan untuk Moicai Imole di RY
0: Moicai ha
1: untuk dari rumah sama aku Akin di Putra Samba di Kalimantan di atau di apa nama Pontianak untuk Babang Tampan untuk Ibu Mary, untuk Ibu Mar, semoga lekas sembuh tangannya, kata ya, sakitlah tangannya dikit-dikit. Untuk Ibu Fitri di Sri Penanti, katanya anak karaokean malam minggu nih.
0: Wes.
1: Ibu Yulia, kanti ya. Untuk Ko Aisha, untuk Emelda, untuk semua-semua lah.
0: Dan okay.
1: A, yang untuk orang dari seberang, dari siapa namanya, Pak Nasrun ya?
0: Pak Bang Jais.
1: Oh Pak Jais. Selamat bergabung di Babel Bangka Belitung. Datanglah ke Babel nih berwisata. Nanti kita pula berwisata ke sana. Gantian. Semoga wisata Bangka Belitung semakin maju.
0: Amin.
1: Kalau kakek berbuat pola pada kakek dia jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah mohon maaf 1000 kali. Minal izin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ternyata pernah ya jalan kaki untuk kakek Sakamura ya dari sini ke Sanin. Pokoknya sejauh 45 km gitu. Yuk perempuan selamat sore.
2: Halo, Bedinca Bedae.
0: Wahai.
2: Sampai hati.
0: Sampai hati. Yuk Sinta ho. Ayo Sinta beruas. Apa kabar yuk Sinta?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, yuk Sinta pun nak ginata jalan-jalan biasanya enakan naik motor apa naik mobil nih?
2: Kalau aku naik motor enak, enggak ada mabok.
0: Enggak ada mabok. Naik uta mabok. Naik uta mabok.
2: Motor?
0: Mun naik uta mabok kok.
2: Delah, Dek. Kadang-kadang ada pada nangin mabok lah.
0: Tergantung lah, ho.
2: Tergantung.
0: Oke lah, pon. Ya, yuk Sinta nak denger lagu apa ini, pon?
2: Benalu Cinta, Bela.
0: Benalu Cinta?
2: Oh.
0: Oke, yuk.
2: Sampai kok angin, deh, oh.
0: Apa?
2: Kok angin tadi, oh.
0: Bukan, kakek Sakamura.
2: Oh, kakek Sakamura.
0: Ah.
2: Cerita, bunda dindu,

0: Okay. Kreatur umroh. Sekali kali lah buka sampai kak.
1: Ya.
0: Isi penyajian tinggal rumah tugas be. Ya, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Sinta di Bruas kan. Senang naik motor gitu. Tak kalau mabok ada emang tuh yang naik uto mabok lebih senang naik motor gitu ya. Cepo-cepo ya angin. Ya, perempuan sama sore berinca bedai.
2: Wah, hai sampai.
1: Wih, Yurida, kabar baik Yurida. Alhamdulillah baik. Heeh, sehat. Nah, Yurida kalau nak jalan-jalan naik uto apa naik motor nih segar nih versi Yurida.
2: Naik uto kok segar?
1: Naik uto, pacak baring-baring.
2: Bebas, kan ndak baring ndak apa kan.
1: Ndak pacak pulih berdiri tapi.
2: Oh, berdiri, oh. Berdiri baring kan?
1: Ya lah, baring
2: duduk kan?
1: Ya lar pala sana. Ayo.
2: Bebas nama naik uto, naik uto pacak baring kan?
1: Ndak santuy pacak nyinder deh, oh.
2: Benar lah.
1: Ya, pon dengar lagu apa nih Yurida? Ya, lagu apa?
2: Tajamnya cinta.
1: Tajamnya cinta. Ya, salam-salam.
2: Cinta deh, enggak usah salah lu. Ke Samora deh. Ke Bang Alek, ke Kori.
1: Oke.
2: Okay. Ke Ayung, ke Julia, Embera, ke Rasabas. Ke Mama Rati. Ke Ya Kwamit, Ya Namiri, Ya Mi. Ke Ya Bujang, ke Ya dari Sungkap. Ke Mama Ega.
1: Ya, pon.
2: Ke Bang Rido, Isri, ke Maa. Ega sama tugas kan cari Diki ya. Selalu pelatih hati ya.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuk Rida. Naik uto, pecah nyender, pecah baring-baring, pecah santuy lah pokok. Ya, perempuan sama sore berinca bedae.
3: Wah,
1: sampai
3: ya, Ti.
1: Nek, kajo, ah. Sampai ya, Ti. Kalau Julia, ah iya, udah tahu, udah kenal. Mohon maaf, udah kenal.
3: Bangka Belitung yang maliknya ada bunga dahlia.
1: Salam kenal, loh.
3: Apa nama kamu?
1: Nama saya Marsyanda. Atau B.
3: Marsyanda, kalau, ah.
1: Oh, nge. Penyanyi dangdut tapi ya.
3: Kenalkan saya
1: Sari Depi.
3: Saya ini
1: siapa pun jadi ya.
3: Saya ini adalah Yunsara.
1: Negeh lah ya.
3: Apa nih teman ya?
1: Ini kalau Julia jalan-jalan hobinya naik uto, senengnya naik uto apa naik motor nih, dua-duar.
3: Tergantung lah, sak jauh naik motor. Aman dekat naik motor, aman jauh naik mobil, naik uto.
1: Yang kakku jauh naik uto, dekat naik uto.
3: Tapi naik uto ni kadang nggak mabuk lem ku.
1: Nah tuh banyak orang mabuk hale.
3: Mabuk lem. Asal tadi pun orang ketiak busuk. Mabuk lem bener lah ku.
1: Udah ya, men Julia, dak pacak TP-TP udah o.
3: Hah?
1: Naik utar aja TP-TP, naik mutar, baca berkibar.
3: Enggak, gue apa lagi? Naik utar, busuk. Maaf, ngomong.
1: Benar.
3: Lain, iya. Bu.
1: Itu derita ya. Derita setiap orang itu. Ya lah, pon.
3: Naik motor, Bella. Santai, kan? Misalnya
1: jalan kaki, Be.
3: 100 meter itu. Naik motor.
1: Yalah pon, nak denger lagu apa ini?
3: BBM mahal kayak nih.
1: Jalan kaki, alang ngebom, alang tidur.
3: Alang malam minggu main ke rumah Yuk Fitri, karaoke kan.
1: Wah, nak karaoke.
3: Alang nyanyi, ibu rati.
1: Seru, bener lah, sama kayak anak mentok kelak ke mutar rok.
3: Main
1: kayak ram gigi ibu rati ya.
3: Satu.
1: Yuk, salam-salam lagu apa ini?
3: Lagu nih ya.
1: Apa itu?
3: Seumur hidup aku ini yang pertama.
1: Apa judulnya? Pintu hatiku dikejut.
3: Di sana menanti, di sini menunggu. Dari siapa pon?
1: Alah pon, salam-salam.
3: Salam-salam untuk Bu Sintra, Bu Dewi Sinta tadi, istri-istri Rama. Untuk Bang Kak Ngin, yo ikut Bang Kak Ngin ke rumah Yuk Fitri, kita ngerantai.
1: Wadaw, Mbak Martabak jangan lupa.
3: Wayau, Pergi ya. Kayak malam ini.
1: Wes.
3: Nih Mama Rati ya.
1: Wih, malam mingguan, nak.
3: Tau lah, malam mingguan kami. Kami ini jomblo. Ijong, ikatan jomblo.
1: Apa ijong? Ikatan jomblo ngenas be ujungnya. Ijong kan?
3: Nih.
1: Apa? Ngenas be ujungnya toh.
3: Apa ijo, ikatan jomblo?
1: Ngenas.
3: Ijo lumut. Ikatan jomblo, lucu dan imut.
1: Oh, ada. Wow. Paca,
3: Oh,
1: oke.
3: Ini pasukan ijo lumut. Pasukan jodret.
1: Ya pun. Salam-salama.
3: Salam-salama ke Nio, Mama Rati, Bunda Mary.
1: Oke.
3: Okay. Bang Rido, Yuk Sriato, no? Padahal dia orang ke Lampung.
1: Iya. Yeah.
3: Dengar dak tahu. Kek Bu apa? Bu Rida tadi, Bang Abdul. Sudah tuh siapa dia? Apa tuh ya Bujang, ya Sohamid. Bude Tumi, Mang Brahim, Bapak Nam, sudah tuh Mang Ahmad Hatap mantap. Siapa lagi, Aduh. Ko Ayau. Bukan. Ko Ayung. Ko Ayung atau Wawa Zizi. Bau mutong, Ok. Apa tuh namu?
1: Lanjut, siapa lagi?
3: Mang Yan, Matin, Pak Iing, Kampung Jawa. Bu Marni dengan putrinya Bunga Melati ya.
1: Iya.
3: Ya, kayak gale-gale. Kayak Mbak Ria yang dulu itu nggak? Kita tuh denger kan?
1: Oke.
3: Okay. Kayak Embera Embero kan? Kayak Bang Putra Sambas.
1: Oke. Okay.
3: Kayak gale-gale lah pun. Kayak pradik kita bangka ini no? Bangka Blitong nih ya. Pokoknya semoga sehat selalu. Malam minggu.
1: Yo.
3: Malam nih, Pradi. Malam minggu kita hati-hati ya lo ngang.
1: Iya.
3: Pokoknya ke Ega. Malam minggu Ega.
1: Oke. Okay.
3: Terima kasih.
1: Yo, sami-sami. Yo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julia ya, sudah bergabung ya ke Ega di sore hari ini ya. Katanya tergantung gitu Sopradek. Tapi malam hari ini ternyata pasti naik motor kan ya. Gi karaoke je ya. Wadah mati ngelawan. Ya lapun ampun macam ya. Kita langsung hadirkan lagu ini untuk Sopradek ya. Masih di Bedinca Bedaya.

0: Bul. Upala peteng arai.
1: Ao bola jam 5 hari ne.
0: Oh, sek.
1: Apa kabar Bangka Belitung ne? Nih, nyah.

Selamat sore sampai di sahabat budaya. Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia setiap tanggal 3 Juli momentum untuk meningkatkan kesadaran mengurangi plastik sekali pakai. Pemuda pecinta alam Belitung Muhammad Rizky mengajak masyarakat membiasakan membawa tas belanja ramah lingkungan. Dan Rizky mengatakan penggunaan kantong plastik berlebihan masih menjadi penyumbang sampah sulit terurai. Perubahan perilaku masyarakat disebut kunci menjaga lingkungan. Dan dia berharap kampanye pengurangan sampah plastik terus dilakukan di sekolah, kampus, ke ruang publik biar lebih banyak masyarakat peduli lingkungan. Warga Tanjung Pandan Rina Oktaviani mengaku telah membiasakan diri membawa tas belanja saat ke pasar maupun ke minimarket. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Mang Bi Om Tante Bujang Mia Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi hidup surang. Masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge oh? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom lagi, balik kanan. Gek muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom. Gaya ketapok namun tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya, hakit duit lagi.
2: Men ya, pok dek pesano, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nerom, kok mayar ku?
2: Lagu lame mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang baik? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkik ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelop kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tu mai tu mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah nela dia auk mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rambut keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nae model tu mai. Ku nak macam ke Alejandro ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Kepala ku pening nengok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi mencikin steak ni artinya kalau kuneng. Chicken ni ketepo ayam mayo, steak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu kudeng.
2: Ku masan sampe ke pok bela hok.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegelah taikukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik. Biar
2: oh,
1: ku ada penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Menrom, ya nyaman, Rom.
2: Nyaman, awak mang mai ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawel kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai. Kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman. Jangan kek lama, Iga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, 103,9 perempuan sungai Lia, suara budaya Bangka Belitung. Seperti untuk berikutnya kita akan dengarkan sajian lagu-lagu religi Islami yang dirangkaikan dengan pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga akan dirangkaikan dengan kemenangan sholat maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat. Itu kita kuega pamit undur diri, selamat malam seperti semuanya, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar dimanapun Anda berada, kita akan cuapkan dulu untuk lagu-lagu religi di kesempatan sore hari ini. Ya, tentunya itu dia ada Ali Sastra dan The Jenggot ya, dengan Nikmat Pendengar ya. Dengan Nikmat apa lagi? Dan tentunya juga saat lagi nanti pengajian akan kami hadirkan juga di kesempatan sore hari ini, insya Allah bersama Qori Yusuf Mujarobi, Surat Al-Anbiya ayat 11-17. Dan nanti dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Laten sekitarnya bersama Muazin Rizal Fahrurozi pendengar. Ya, dan nanti di Bangka Belitung sore hingga Bangka Belitung malam, nanti akan dilanjutkan tugas saya bersama rekan Reta Kurniawan dengan ragam program tentunya dan musik-musik hiburan untuk Anda. Selamat sore menjelang malam pendengar, salam sehat selalu, salam sejahtera, dan jangan lupa awali segala kegiatan Anda tentunya dengan doa agar tentunya segala kegiatan Anda penuh berkah.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, nih. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik, selamat malam sobat adik saudara sobat budaya, apa kabar semuanya? Sihat toh? Di studio Wanda Sun Alham Ngantika. Nah, di malam ini tentu rangkaian acara aku juga telah persiapkan noh. Untuk sobat adik saudara sobat budaya yang malam ini mungkin lagi nikmati suasana malam, santap malam di rumah kayak keluarga tercinta. Nah, aku akan Ngantika, akan temani kak semua yuk. Dengan lagu-lagu pilihan yang akan kuhadirkan berikut nih, mudah-mudahan terhibur semuanya. Oke, berarti tetap stay di Perumpat RRI Sungai Liat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik Sobat Budaya, di manapun di kesempatan kali ini Kak Keku anda sona alham dan baiklah. Kali ini kita ada informasi Sobat Budaya di mana Kabupaten Bangka, maksudnya Sobat Budaya ini berkolaborasi dengan ribuan petani untuk optimalisasi lahan sawah. Dan Sobat Budaya, hal ini dilakukan pemerintah Kabupaten Bangka untuk memperkuat kolaborasi ke 5.702 petani sebagai upaya meningkatkan produksi padi lokal ke ngejaga stabilitas pangan daerah. Jadi langkah ini dinilai penting mengingat kebutuhan beras masyarakat Provinsi Kulon Bangka Belitung selama ini agak banyak dipasok dari luar, tentu dari luar Pulau Bangka. Dan PLT Kepala Dinas Pangan Pertanian Bangka Subahan yang menjelaskan bahwa potensi lahan sawah di Kabupaten Bangka sendiri itu terbilang cukup besar dengan luasan mencapai belasan ribu hektar yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Dan Sobat Budaya, jadi dalam hal ini sangat strategis dinilai supaya tanaman padi ini dapat dikembangkan sebagai basis produksi padi lokal. Sobat Budaya, selain penguatan lahan, pemerintah juga memastikan dukungan sarana produksi pertanian berjalan optimal. Pada tahun 2026, alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Bangka tercatat itu terdiri dari pupuk urea sebanyak 386.312 ton, NPK juga 1.208,640 ton, pupuk formula khusus 7.283 ton, terus pupuk organik sebanyak 627.263 ton. Terus Sobat Budaya, pemerintah Kabupaten Bangka pun optimis sektor pertanian khususnya komoditas padi pacak terus berkembang dan menjadi penopang utama ketahanan pangan daerah di masa mendatang. Sekian kabar berita.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kopiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah kopiah resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, kopiah resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopiah resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
2: Prosesnya ambil resam itu, ha? Iya. Lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
3: Ambil isinya, pulaunya ya bahasa kita ya?
2: Iya, langsung dijemur ke kering.
3: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
2: Sampai kering lah.
3: Sampai kering ya?
2: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
3: Lihat panas situasi cuaca ya?
2: Iya.
3: Terus?
2: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh nucok. Jadi, tarik. Sama mana anak Arkina?
3: Oke, baik. Jadi ada teknik juga, Pak, ya?
2: Ada.
3: Jadi, kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
2: Sudah sulit, Bapak. Kalau biasa.
3: Sudah biasa, sudah sulit.
2: Sudah sulit.
3: Apalagi udah 20 tahun, Pak, ya?
2: Iya.
1: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopiah resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
3: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
2: Kalau model yang

0: Kasar nih, 3 hari sudah selesai sih kok.
1: 3 hari selesai ya. Selesai. Oh jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
0: Tiga jenis, pertengahan dan halus.
1: Iya.
0: Kalau pertengahan tuh seminggu sih kok. Nah, kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan sih kok, 15 hari.
1: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari.
0: 3 hari selesai. Selesai.
2: Dagang kopiah resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopiah resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang, atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai ditekuk, tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
1: Gak apa-apa bunga, kayak kinceng nasi. Enak kok nenek promosinya kini.
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah es, pok dateng bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Ya baik Sobat Budaya, kembali lagi ke ku Wanda Sona Alham. Dan ya, kita kali ini, karena ini lah malam, jadi kita ngomong wisata malam belau. Sobat Budaya, kalau ngomong wisata malam itu di Nusantara ini banyak juga menawarkan pesona-pesona yang gemerlap, macam kayak kota, wisata edukasi, interaktif, sampai budaya lokal. Misalnya Jogja tuh, kalau menyusuri jalan Malioboro atau menikmati lampu kota di perbukitan, ya itu jadi alternatif juga begitu Sobat Budaya. Kalau di Jakarta kita menjelajahi kota sejarah, kota tua Jakarta, enggak mungkin juga gak pernah ke situ. Itu atau berburu kuliner juga, wah itu luar biasa begitu ya Sobat Budaya. Ini wisata malam juga Indonesia atau Nusantara yang menawarkan juga ya objek-objeknya begitu untuk bisa kita nikmati. Nah kalau Anda Sobat Budaya, coba Anda ingat-ingat, Anda sudah pernah berkunjung ke objek wisata mana nih? Kalau malam hari begitu, ke pantai. Oh, ke pantai. Kalau pantai, ya karena di Bangka Belitung ini pantainya ini ya, apa namanya, memang masih alami begitu ya. Alami itu ya mungkin belum disentuhlah dengan pembangunan seperti itu ya. Ya sehingga kalau malam-malam itu kita agak mikir juga ke pantai itu ngapain gitu kan. Itu tapi kalau di kota besar misalnya di Jakarta, di mana nih pantai Ancol, pantai sama juga sih ya, ada juga yang juga berkunjung ke pantai gitu. Tapi kalau kita orang Bangka Belitung pasti pantai itu udah hal yang biasa lah begitu ya. Kalau kita keluar daerah tuh wisata malam ya, kalau ke Jogja pasti Malioboro gitu ya, terus kulineran dan lain-lain. Kalau di Jakarta ya wisata kota, menikmati ya. Kalau saya di Jakarta, kalau malam itu ya menyempatkan diri untuk menikmati apa namanya kopi di sekitar Bundaran HI lah seperti itu. Ya enak aja begitu. Kalau di Bundaran HI itu rasa melihat Jakarta aja begitu ya. Itu Sobat Budaya. Mungkin begitu juga di Solo Sobat Budaya ya, di Solo juga. Dan tempat-tempat lainnya.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Ya baik Sobat Budaya, masih kembali Anda bersama saya Wanda Sunal Hamdan. Indonesia dengan keindahan alam, budaya yang ya kaya raya begitu ya. Gak hanya memukau di siang hari juga kalau bicara alam semesta, begitu, keindahan alam. Nah saat mentari terbenam, tirai malam itu tersingkap juga, menghadirkan pesona wisata yang berbeda tentunya. Itu Sobat Budaya ya. Dimana konsep wisata malam ini mengajak kita itu menikmati sisi ya tersembunyi lah begitu ya. Sisi tersembunyi dari malam gitu, dari destinasi wisata malam ya, mulai dari pemandangan malam yang menakjubkan, festival-festival cahaya gitu, dari gedung-gedung yang pencakar langit gitu, dari lampu-lampu yang memukau gitu ya, hingga fenomena alam bahkan di malam hari kerap terjadi, misalnya gerhana bulan dan lain sebagainya, hujan juga gitu ya. Itu sumber budaya, seperti misalnya pantai yang bersinar karena fenomena alam bioluminesensi gitu ya. Jadi bayangkan kalau kita itu berdiri di puncak gunung menyaksikan lautan bintang yang bertaburan di angkasa, atau juga berjalan di antara instalasi cahaya yang membentuk rupa-rupa menakjubkan di sebuah misalnya festival malam seperti itu. Dan sensasi ini tentu akan jauh lebih dari sekedar pemandangan ya, dan ini adalah pengalaman mendalam yang tentu akan menyentuh jiwa kita. Itu Sobat Budaya, lebih dari sekedar pemandangan ya, menyelami kekayaan budaya di balik wisata malam itu juga kadang kita jumpai ya. Itu Sobat Budaya, kalau kita ke Malioboro itu kita tidak hanya menikmati jajanan kuliner yang ada di sekitar, atau juga pemandangan-pemandangan yang ya kita dibawa dengan nuansa Jogja banget gitu ya. Kadang juga ada pengamen jalanan juga yang tentu itu memberikan kesan-kesan tersendiri untuk kita semua gitu ya. Itu Sobat Budaya, ya juga menawarkan ya seperti misalnya pentas-pentas musik gitu, pertunjukan tari gitu ya. Nah, kalau di Bali itu pertunjukan tari kecak itu dilakukan itu jelang malam gitu ya, itu saat sunset hadir juga begitu. Nah itu jadi kunjungan yang wajib sekarang ya bagi orang ke Bali begitu, melihat kecak. Apakah Anda pernah juga ke Bali? Ya kalau belum pernah. Nah, bagaimana kalau kita dengar lagu Bali aja lah dulu ya. Lagu Bali yang mana sih, Bang? Ya. Ada lagu Bali ya untuk kita semua. Saya akan hadirkan untuk Anda Sobat Budaya. Yap, selamat malam untuk Anda di kesempatan malam hari ini yang mungkin baru bergabung, atau juga Anda yang sudah bergabung sejak tadi mendengarkan saya begitu ya. Mudah-mudahan terhibur, mudah-mudahan kehadiran saya dapat menambah kebahagiaan Anda. Anda yang sedang sakit saat ini, kami doakan untuk cepat sembuh ya, semangat selalu. Dan Anda yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut, pantau terus laju kendaraannya. Sobat Budaya, satu lagu dari Bali saya hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Cari Bebek ya, dari Jagek Bulan.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak legenda Panglima Angin.

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Imhotep. Oh, ternyata ada yang mengikuti Owe. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari ya.
2: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
1: Maaf, Ape Long.
0: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
1: Kamu tak tahu
0: apa Ape Long punya ilmu kebatinan ya?
1: Hanya tidaklah Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
1: Ya,
0: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long. Aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya. Ape Long ya Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long, terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
0: Ayo dong Ape Long. Aku ingin jadi muridmu Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Ape Long.
1: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
0: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah sudah ya. Besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud Sudah sana, awas. Ape Long sudah terlambat Ini semua karena dirimu
0: Iya, minta maaf, silakan Ape Long.
2: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. saat memasuki pekarangan rumah Apek Long Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
0: Wah, ternyata Apek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Apek Long Guan sudah ada.
1: Pagi, Apek Long. Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Hanya begini, Abang Daud.
0: Iya, Pek Long.
1: Kalau Abang Daud

0: jagoan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Bang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
1: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
2: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Ape Long, ah.
0: Wahai Ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Ape Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong dan membuat Tumenggung Mentok mencari cara untuk menghentikan perbuatan buruk Panglima Angin.

0: Ratu Menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud.
4: Abang Daud.

0: Daud. Oh, Abang Daud. Tanya Abang Daud. Ini Gulu ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Apelong ajarkan ke Abang Daud ah.
1: Aduh, orang tua.
0: Hanya susah ini anak ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Apelong ah. Kau buat onal lagi ya? Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah?
1: Sudahlah.
0: Hiya.
1: Hentikan semua omong kosongmu itu, Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
0: Kau taunya bantah-bantah ah? Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Apelong ini ulumu ah.
1: Dulu.
0: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih.
1: Baru tahu.
0: Baiklah mulitku. Tak apa-apa. Jika mulitku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
1: Memang
0: hanya dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
1: Apalagi Pak Tua.
0: Aduh Pelong, Pelong. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Apelong sedikit saja. Ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
1: Wah, ambil sendiri saja lah Pelong. Ah.
0: Hanya
1: hal begitu saya yang disuruh.
0: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhirmu ah untuk bulumu ini ya.
1: Ya. Terakhir ya, terakhir ya.
0: Hanya, iya.
1: Terakhir, Belong.
0: Iya.
1: Iya.
0: Hanya, cepatlah.
1: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
0: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
1: Nah, begitu.
0: Aku akan jalan di depan Abang Daud ah. Ayo cepat ah.
1: Iya.
0: Senya.
1: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong, Pelong. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
0: Kau bicara apa, Abang Daud ah? Kau bisik-bisik apa itu ah?
1: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
0: Bantu ah, kamu harus ikhlas Abang Daud ah.
1: Iya, tapi terakhir ini ya, terakhir ya.
0: Iyalah Abang Daud ah, awas ada ayam itu ah. Itu ada sungai Abang Daud.
1: Ya, tahu.
0: Mari kita ambil air di sana ah.
1: Iya.
0: Cepat ah. Kita sudah hampir dekat ah ke sumber air. Cepat lah Abang Daud ah.
1: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai Pak Tua. Kilat! Masuklah kau ke sungai itu.
0: Dasarnya kau pikir aku akan menyelah begitu saja Abang Daud ah. Kau memang kurang ajar. Kau dasar kau mulit tak tahu berterima kasih kau. Kalau lima celanganku.
1: Tidak bisa. Ya kau pikir Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana busukmu Pak Tua. Kau akan menangkapku kan. Tidak bisa Pak Tua. Tidak bisa.
0: Kau Abang Daud Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku ya. Sia-sia semua.
1: Ayo serang aku Pak Tua. Aku ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kena kau.
0: Kau lupa diri ya Abang Daud. Kau lupa diri.
1: Kebajik.
0: Kau lupa diri ya Abang Daud. Pelong. Gugu-gugu. semua.
1: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.
0: Kau Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
1: Bicaralah sendiri, Pak Tua. Semua kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
0: Kau lihat saja lah, Abang Daud.
1: Mati kau. Mati kau.
0: Kau Daud, di sisa tenaga tuaku ini ya, kuharap ini ada perjuangan terakhirku untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
1: Tidak bisa. Tidak kena.
0: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu. Siapa aku? Aku sudah mengingatkan kamu, Abang Daud ya. Bukan salahku lagi ya, Abang Daud. Maafkan aku, Abang Daud ya. Pergilah kau. Kau merusak segalanya. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye ya, Abang Daud ya. Mati kau, Abang Daud ya.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya. Demikian album legenda persembahan LPP RRI Sungaliat Bangka Belitung dengan judul Panglima Angin. Dengan para pemain, Abang Daud atau Panglima Angin, Ivan Sona Alham, Pek Longguan, Wanda Sona Alham. Tumenggung diperankan oleh Abdurrahman Haris. Ilustrasi musik Bustomi. Penulis naskah Novi Farida. Sutradara R. Tati Rainingsi SH. Produser Dr. Anda Ita Gustini Wahyuni mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Suara Budaya Nusantara.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
4: Jauh pikir emang, emang.
5: Pikir apa? Emang. Ini cuma punya maksudnya kan. Dia baca tapi ya.
4: Baca. Lo ngikut kita berincak.
5: Oh iya, itu ke kaknya budak. Bep, ini salah gue.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Etnis Nusantara.
4: Ya baik Sobat Budaya, Etnis Nusantara hadir untuk Anda di kesempatan kali ini dan kita di Dendang Serumpun Sebalai. Oke, Kota Sungai Liat saat ini hujan, Sobat Budaya. Anda yang menuju ke Kota Sungai Liat untuk berhati-hati ya di jalan, cukup deras hujannya. Dan juga Sobat Budaya, ya, saya temani Anda dengan sajian lagu-lagu daerah Kepulauan Bangka Belitung di Dendang Serumpun Sebalai.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cindera mata, Dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

Ya, masih Sobat Budaya, Anda bersama saya Wanda Sonal Hamdan. Nanti saya akan hadirkan informasi untuk Sobat Budaya semua. Informasi apa? Hari ini tanggal berapa? Tanggal 4 Juli. Nah, ada peristiwa yang penting Sobat Budaya yang terjadi di mana? Di Bangka Belitung. Untuk itu Sobat Budaya, peristiwa apa? Jangan kemana-mana kelak, gua akan hadirkan untuk ikan.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Etnis Nusantara.

Iya, baik Sobat Budaya. Hari ini tanggal 4 Juli ya. Ini punya arti penting sebetulnya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ya, itu khususnya di Pulau Bangka. Karena di 4 Juli 1949 tepat, para tokoh dan pemimpin bangsa yang diasingkan Belanda itu Sobat Budaya. Yaitu diasingkan ke Belanda itu di Mentok, Bangka Barat, no? Termasuk Bung Hatta yang diasingkan di Menumbing. Terus Bung Karno sempat dibawa ke Menumbing, tapi Bung Karno dengan segala macam alasannya ya, sehingga dia bisa merencanakan untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan itu Indonesia itu, dia meminta untuk tidak ditempatkan di Menumbing karena terlalu jauh dengan masyarakat seperti itu. Dan dia beralasan, Sobat Budaya, beralasan bahwa dia bahwa di atas bukit itu terlalu dingin, akan mengganggu kesehatannya lah, begitu kurang lebih. Ya, padahal dia mau dekat dengan masyarakat sehingga dia bisa memberi informasi dengan cepat kepada masyarakat begitu ya. Itu Sobat Budaya yang dilakukan Soekarno, sehingga Soekarno ditempatkan pada saat itu di Wisma Ranggam sekarang gitu ya. Bangka Tin Wining gitu. Di yang dikenal Wisma Ranggam kalau sekarang. Sekarangnya Wisma Ranggam, kalau dulu BTW namanya ya, Bangka Tin Wining gitu. Nah, itu Sobat Budaya. Nah, ini termasuk juga Kiai Haji Agus Salim juga ya. Itu diasingkan juga gitu di Mentok, Bangka Barat. Itu Sobat Budaya ini dan mengadakan acara perpisahan bersejarah pada saat itu dengan 300 rakyat Bangka sebelum mereka dibebaskan dan kembali akhirnya ke Yogyakarta. Nah, peristiwa ini menjadi simbol erat juga dukungan rakyat Bangka terhadap Republik Indonesia. Dan selain itu, pada tanggal 4 Juli ini juga tercatat sebagai hari berdirinya wilayah administratif Kabupaten Bangka Barat. Sobat Budaya, ada beberapa peristiwa kunci di balik momen 4 Juli di Pulau Bangka ini. Ya, itu tadi perpisahan bersejarah ya. Acara ini dihelat tepat 2 hari sebelum para pemimpin RI yang diasingkan bertolak meninggalkan Bangka menuju Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Jadi momen ini menjadi bentuk solidaritas dan dukungan moral yang kuat dari rakyat Bangka untuk kemerdekaan Indonesia. Sobat Budaya, juga peringatan dan pelestarian untuk menjaga ingatan kolektif kita gitu saat ini. Jadi lokasi bersejarah seperti Museum Timah Indonesia Mentok itu sering menjadi pusat kegiatan budaya dan napaktilas perjuangan. Itu.

0: atau ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai, dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, inden dunduk ketakung, kata udah mai, ngape mai. Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe Mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda Mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Tulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom. Gaya ketapok namun tuku. Yang ada ge makin terberacai di lia.
2: Weh, Mayo lidah kan emang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, Mayo?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, Mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya hakiat duit lagi.
2: Menia pok dah besar, no, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, mah.
2: Bener nian, Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih, Rom. Pok mayar ku, oh.
2: Lagu lah, me, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan edek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Mai Matea Bintit.
2: Mai. Oh Mai, ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mayo? Udah tuh ngape dari tadi kan untuk mate Mai?
3: Apa Girom?
2: Ngapainnya kak nih Mai? Lain umon hari ini?
3: Nih harum mata Girom. Nah aku beri kepo Rom biar kita sama Rom.
2: Mai Bintit, upaya ya Allah.
3: Aku males kepo nih Rom, diri sakit ukan kesian malah dulu.
2: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh mah. Kang intai orang mandi Mayo.
3: Ukan ya Rom. Udah teleponin wege makan telok Rom. Tah berapa hari nih tah ngapa sak makan sute kek nek lok telok. Aduh
2: jen nyalah kek telok Mai merlah bintit-bintit lah.
3: Aduh Rom, pok nih Rom, doakanlah kawan pok nih sembuh Rom. Jen ketawanya Rom, nah ku bagi kayak pok mata bintang.
2: Aduh sakit
3: Rom.
2: Perut kumai gaya pok nih Mai.
3: Nih kita sih kok surang ku kiri pok kanan Romo.
2: Tapi kata-kata tadi kan lu makan telok Mayo.
3: Oh,
2: pantes lah ya, ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah Mai, kayak pingsan gawe kak Mai.
3: Gising gih Rom, ngerunyotnya mata aku nih Rom.
2: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena adi pasang-pasang, kan, Mai?
3: Maksud, Pak Rom?
2: Maksudku tuh, men mateka bengkak sebelah, di abdolah saya menyang kanan bi bengkak, Mai.
3: Ya, Pak Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku, Pak.
2: Ya, oke, Mai, ngapa? Geli, tau gak?
3: Nih, ha, kepo lah mata bengkak sebelah nih, ha. Kepo nih, ha, nyelangkit lah, kepo, ha.
2: Aduh.
3: Gayel, Pak, ha.
2: Yolah, Mai, jadilah, Mai, ah. Daripada ini nih, Mai, kita celengak, celenguk gawe kita yuk. Anon kita JJS yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
3: Yolah, tapi sambil nyari pemakan Romo.
2: Dek lain, Pok nih, Mai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok nih, Mai.
3: Tapi, lak lu Rom. Rom, belum, Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok nih, Rom?
2: Wah, yuk, jangan kenakutku nih, Mai. Ngapain badanku, Mai?
3: Apanya badan Pok bengkak galin, Rom?
2: Kan, Mai, yuk. Paca, oh, kan imang, Mang, oh.
3: Yalah, Rom. Rom, menak seolah raga, Rom. Yo cepet men, Rom. Jadi, dak kita ngiter kampung, nih.
2: Oh, jadi, Be. Mai, segera menjalan-jalan cemi, Mai, yuk.
3: Awo, Romo. Tapi ningok kau orang jadi dek segerom.
2: Nyaman kau. Ku macam ni ramah kek orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kek siap PG. Oi Mang, Bi nak ke mana tu? Matilah Bi ke Amang tu.
3: Kenal Imang Pok kek Amang Bi adik Roma.
2: Dek. Ku cuma manggil Bayi Mai. Ku kan ramah orang kan.
3: Aduh sedeng lah Pok Nerom. Lah segala orang liwat abis Pok panggilkan. Tiga orang Rom. Ini kak orang Pok gile Rom. Ah Roma.
2: Deng Mai. Mulut-mulutku. Sekoyok ku be.
3: Baseng Pok lah Rom. Asap Pok seneng be lah.
2: Wih, nuwe. Kada ingin dia ku ne Mai.
3: Yolah Rom. Cepet men lah jalan.
2: Pelan-pelan ge Mai. Nyabe asa ku Mai. Asa mesenge ku lete ku Mai berjalan Mai.
3: Tulah malah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
2: Awak Mai, langep-ngep nyabi ini Mai. Yo Mai, kita ngasuh lu surat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat nih Mai. Dek tahan lagi kakiku sakit Mai.
3: Ngapain dak kita ke warung bakwan pina bay Rom. Makan bakwan, minum es gile.
2: Ay, tahu baik kan nih Mai yo. Ku tengah haus, segernian tapi Mai. Pas bener nih tengah nyabi ini minum es ho.
3: Kan Rom. Tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
2: Ada Mai, Mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet ka kusong. Percuma bae.
3: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ka makan bakwan pina, tapi kecicirin dia ya, di rumah dompet
2: gua di. Baca pok pesan diwara Mai, yo mang pinter pok ngeles Mai. Deng. Ngerapi deng gede Mai. Ada 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aku lapor nah. Pacak lah ku mayar kah. Tenang ben, mana aja sih kok bakwan loh.
3: Hahaha. Mantap. Pok ne imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau duit banyak jiap kerungkeng rom.
2: Ao paca o sude kapuji kampas ko ke bumi ne mai. Imang lah kan ne mai. Tega nian kan ne mai.
3: Dek rom pok cakep cikar. Aduh. Rom. Rom yolah kita gi rom.
2: Yo yo pon yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuatnya biru nih.
3: Au rom. Rom.
2: Agak jauh dak mai.
3: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakuan rom.
2: Yo pon kula dek tanagi.
3: Iya. Kan aku gindong rom.
2: Dek kawa ada telapok kelimpet mai.

0: etnis Nusantara.
1: Selamat bertemu para pendengar Nok de Belitung, baik Nok de luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku nak kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik di pasar. Sebab di Belitung lum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami nak baru, Kupi Manggar.

0: Etnis Nusantara.
1: Ya baik sobat budaya, setelah saya ajak Anda berwisata malam ya. Ya sepertinya kita harus akhiri karena sudah saatnya tembang terakhir untuk tidur ya, berkumandang di tengah Anda begitu ya. Dan untuk itu sobat budaya, jangan kemana-mana, tetap di Perempat RI Sungai Liat, suara budaya Nusantara, suara budaya Kepulauan Bangka Belitung.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: Astagfirullahaladzim, ya Allah.
2: Oh, Es. Ini ngapa kau berdiri dekat batangnya, Es? Dipik, Es.
1: Di mata lagi, Mai. Kau nela tak pacem nih, kini-kinanya. Ya, aku tak kau kata peter ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter nih.
1: Cuman aku takut ke sana,
3: Dengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Arum dia butuh nang ya.
1: Au, tekaro karo.
2: Tadaya dai dek ronjata.
3: Ika nak tahu dak kisah.
4: Nase.
3: Macam ne kisah. Urang dua ya baru bercerai. Tapi dak betelak. Maksud nya berdua ya kawin. Tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi disebutlah

0: Aduh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Kami ucapkan untuk pendengar di sekalian alam, sembah dan sujud yang kami utamakan, salah dan hilaf mohon maafkan.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Terbang melayang si burung dara, burung terkukur terbangnya rendah. Kami dari Ketakung Merah siap menghibur Anda semua.
2: Ya baik Sobat Budaya, masih di tembang terakhir untuk tidur. Nah untuk Sobat Budaya semuanya, mungkin di kesempatan kali ini lah melalui not mata, ya silakan menuju tempat tidur ya, begitu ya. Jangan ditunda, jangan ditahan jika Anda sudah mengantuknya. Istirahat dulu gitu ya. Ya apalagi ini saat ini sedang menuju ke babak selanjutnya, itu 16 besar Piala Dunia gitu ya. Beberapa tim sudah tersingkir dan beberapa tim juga sudah memastikan lolos. Nah gitu juga, ini pertandingannya suka seringnya malam dini hari begitu ya. Ini juga tidak memungkiri ini membuat pola tidur kita sedikit terganggu lah begitu ya. Yang tadinya harusnya tidur, ini karena ada bola, nonton bola dulu gitu. Itu Sobat Budaya, tapi sebetulnya itu bisa disiasati ya. Misalnya jam 12 main, ya Anda tidur malam itu lebih cepat begitu. Sehingga nanti pas jam 00 itu Anda bangun segar

Iya baik Sobat Budaya, pukul 23 tepat waktu Indonesia Barat saat ini ya. Selamat malam untuk Anda yang masih terus stay di perempat RRI Sungai Riyad. Dan tentu Sobat Budaya malam ini ya mungkin sedang menikmati malamnya ya, bersama keluarga ya, bersama sahabat ya. Mudah-mudahan sehat selalu, berbahagia selalu, menyelimuti suasana hati kita di kesempatan kali ini ya. Sobat Budaya yang mungkin saat ini juga mungkin ada yang sakit di antara kita ya. Ya, kita doakan bersama supaya lekas sembuh dan semangat selalu tentu. Karena semangat ya akan mempengaruhi ya apa kondisi tubuh kita begitu. Dan itu harus, kalau semangat harus ya, walaupun sakit semangat untuk meraih kesembuhan. Nah, sehingga sembuh itu insya Allah itu akan semangat itu akan menjadi motivasi kita untuk kita meraih kesembuhan dan akhirnya sembuh. Amin gitu ya. Semangat selalu gitu. Baik Sobat Budaya, yang dalam perjalanan juga berhati-hati, kami doakan mudah-mudahan lancar perjalanannya gitu ya. Jangan ngantuk, kalau ngantuk Anda singgah dulu ke Mane macam tuh, cari tempat yang aman untuk Ika berhenti, mungkin tidur dulu sejenak di mobil, bukan dikit kacau gitu, tidur ya sekitar 15 menit dah gitu. Insya Allah akan lancar lagi. Jangan dipaksa begitu ya Sobat Budaya.

0: nyaman denger amang nyanyi. Nyanyi dambus boleh. Ingat ke ruah tok kami lo amang.
1: Hah, dia ngomong ngetak jang. Lalame amang ngajak ikat belajar. Tapi lo madil arta. Menamang ikat ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah ke nerusa.
0: Weh mang, jenek yang ngomong amang. Kunak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun asekku 8 tahun kak berjanji tapi nggak ngomong ngetak.
0: Dak be, mulai sekarang detek ne, ku nak belajar turun ke gale ilmu amang kek ku.
1: Nyaman bener ku nggak. Bertahun-tahun ku nunggu waktu kanak belajar. Sekali kanak mendadak ini ne, weu ga?
0: Yo lah mang, mang. Yo, mulai ajar ku ne.
1: Yo, cepat man nak belajar ilmu melet cewek ini.
2: Dambus bangkak kita lah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Musik tradisional kebanggaan Bangkak Belitung. Budaya kita, kita lah nyagi ya, menukan

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Lat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Superadik Sahabat Budaya di 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Pagi hari Minggu Superadik O edisi 5 Juli 2026 ikat dikantik Eren dari jam 5 subuh hingga jam 10 kelas Superadik. Nah, Superadik Sahabat Budaya seperti biasa Superadik O beragam program acara kita Superadik. Kelas sesaat lagi akan Eren hadirkan hikmah pagi Kupiah komunikasi berkarya dan iman dan takwa. Oleh Ustadz Khairuman Superadi. Nah, kemudian jam 6 kita masuk ke kabar berita sumber dari RRI.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 6 kita ke ngopi pagi seperti biasa Superadi hingga jam 7. Kemudian kita masuk ke kabar berita lagi sumber dari RRI.co.id. Kemudian jam 7 kita ke ngopi pagi sesi kedua Superadi sampai jam 8. Di jam 7 ke jam 8 ya Superadi, Iren buka line telepon untuk Ika Superadi sahabat budaya yang bergabung mungkin dapat partisipasi menyampaikan informasi siapa di ngopi pagi kita Superadio. Di nomor telepon seperti biasa di 08 12 13 14 10 39, nomor WA yang sama juga Superadi. Nah, jam 8 kita masuk ke kabar berita Superadi, sumbernya tetap dari RRI.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 8 kita masuk ke berubat beragam unsur budaya sehat. Hingga jam 9 kita masuk lagi ke kabar berita Superadio, sumbernya dari RRI.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 9 kita lanjut ke berubat lagi di sesi kedua Superadi hingga jam 10 lah Superadio. Iren ngantika hari ini Superadi edisi Juli edisi 5 Juli 2026 Superadi Omem Cimtu Superadi Sahabat Budaya. Kita langsung baik Superadi hadirkan hikmah pagi Kupiah komunikasi perkara iman dan takwa kita oleh Ustaz Heroman dengan topik kita tidak tahu nasib kita ke depan Superadi. Selamat mendengarkan dan mengikuti program acara kami Superadi Semoga ikat terhibur. Tetaplah ikat di Perempat RRI Sungai Liat di 103,9 MHz Superadi.
1: Komunikasi perkara iman dan takwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala syarfil anbu al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa duryadihi wa ahli badihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RFI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang akhlak, mengajarkan kepada kita tentang adab, tentang akhlakul karimah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah di bawah naungan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang agak panjang, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khulquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Kata Nabi, sesungguhnya kalian dikumpulkan oleh Allah di dalam rahim, di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, berupa sperma. Setelah 40 hari, summa yakunu alaqatan misla dzalik, lalu setelah 40 hari kemudian berubah menjadi alaqah. Kemudian 40 hari berikutnya summa murwatan menjadi daging. Berarti 4 bulan 3 kali 4 bulan 40 hari yaitu 4 bulan. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, kita dikumpulkan oleh Allah, diproses oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan kita itu selama 40 hari di rahim orang tua kita, di rahim ibu kita, di perut ibu kita itu masih berupa air sperma. Kemudian 40 hari lagi berubah menjadi alaqah. Berubah lagi menjadi daging. Kemudian summa yab'asullahu ilaihi malaka wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Lalu setelah 4 bulan, 40 hari 3 kali 4 bulan itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh mengutus malaikat untuk mencatat, untuk menulis takdir manusia. Ada 4 yang ditulis oleh malaikat. Apa? Yang pertama adalah amalahu. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, yang pertama adalah amalahu, amalnya. Jadi malaikat itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ditulis untuk menulis 4 perkara. Yang pertama adalah amalahu, amalnya. Jadi orang itu, bayi orang itu sudah ditulis oleh Allah dari dalam kandungan itu amalnya. Artinya selama dia hidup di dunia itu apa yang akan dia kerjakan, apa yang akan dia amalkan, itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Jadi tak baik itu orang di dalam dunia itu beramal di dunia banyak atau sedikit, dia jadi orang soleh ataupun jadi orang ahli maksiat, sudah ditentukan oleh Allah, ditulis oleh malaikat pada usia 4 bulan di dalam kandungan. Lalu setelah selesai, warizkuhu dan rizkinya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala rizki dari orang itu, sehingga ketika dia nanti lahir ke dunia, jatah rizkinya itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan oleh Allah apakah orang ini nanti ketika lahir ke dunia itu rizkinya itu seember misalkan, atau rizkinya ini misalkan sedrum, ataupun rizkinya itu misalkan secangkir. Makanya di situ ditulis orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan rizkinya si pulan ini
1: Rizkinya si A ini nanti kalau lahir satu ember, walaupun kerja mati-matian, pulang berangkat sebelum subuh, pulang malam, lembur, tetap itulah rezeki yang didapat. Tapi kalau ada orang oleh Allah SWT ditulis rezekinya itu, ditetapkan rezekinya itu sedrum misalkan, walaupun kerjanya tidak pati serius, tidak terlalu serius, itulah yang didapat. Jadi rezeki itu kata orang tua tidak bakalan ketuker, pasti itulah yang akan didapat. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah rezeki kita ketika kita sudah masih berada di bawah, di dalam kandungan ibu pada usia 4 bulan kandungan itu. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala lagi wa ajalahu dan ajalnya. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala itu ajalnya. Jadi rizkinya orang itu yang pertama ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala jatahnya itu berapa pas ember apa sedrum puasa kita. Dan juga cara dia memperdapatkan rizki, apakah orang itu dapat memperdapatkan rizki itu dari jalan yang halal ataupun dia memperdapatkan rizki dari jalan yang halal, seluruhnya sudah ditentukan oleh Allah ketika orang itu masih ada di dalam kandungan ibu 4 bulan. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada ketentuannya di situ. Kemudian juga yang terakhir ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa syaqiyun am sa'id. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang itu, apakah orang itu jadi orang celaka, naudzubillah jadi ahli neraka, ataupun orang yang beruntung jadi ahli surga. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang dia itu, ada seseorang dari kalian kata Nabi mengerjakan amal ahli surga, beribadah, rajin beribadah siang malam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada waktu dilewati tanpa beribadah, tiada waktu dijalani tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sampai surga itu seakan-akan itu, saking dia rajin ibadahnya, sampai surga itu seakan-akan udah di depan mata. Tinggal sejengkal lagi dia masuk surga. Tapi dia sudah dicatat, ditakdir oleh Allah saat penulisan amal itu jadi penghuni neraka, sehingga dia mati su'ul khotimah, hilang na'udzubillah imannya saat dia menjelang, saat dia sakaratul maut. Sebaliknya, ada orang yang kesehariannya ini ngerjain maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi maksiat, saking maksiatnya itu sampai seakan-akan neraka itu tinggal sejengkal lagi, udah dekat sekali dengan neraka. Karena saking banyak maksiat yang dikerjakan, saking banyak pelanggaran maksiat yang digawe. Maka tetapi orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditakdirkan menjadi orang yang penghuni surga, sehingga di akhir ajalnya dia masih sempat bertobat kepada Allah, di akhir ajalnya dia masih sempat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, secara singkat apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis Nabi itu? Yang pertama, saat di dalam kandungan 4 bulan, disitulah nasib kita itu ditulis, takdir kita ditentukan oleh Allah. Makanya di situ perlu perbanyak doa kepada Allah orang tuanya, agar anak yang dikandung itu menjadi anak yang baik, mendapatkan catatan tulisan amal yang baik-baik tadi. Yang kedua, yaitu Allah sudah menentukan takdir kita di situ. Tidak, sudah ditentukan oleh Allah, baik rezeki kita, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, rezeki kita, misalkan itu tidak akan hilang, tidak akan ketukar. Jangan karena rizki kita sudah ditentukan oleh Allah untuk kita, tidak akan ketukar, tidak akan hilang. Maka di saat kita kerja mencari rizki, kita jangan sampai meninggalkan ibadah karena rizki enggak akan ketukar, kata orang. Kemudian yang terakhir adalah perbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita enggak ada yang tahu nasib kita ke depan ini, tidak ada yang tahu. Apakah kita ini jadi orang celaka su'ul khotimah atau orang yang beruntung husnul khotimah? Maka kita jangan pernah meremehkan orang, jangan pernah kita merasa sudah jadi penghuni surga, tanamkan rasa khawatir kepada Allah. Khawatir bagaimana yang khawatir dalam diri kita, takut-takut kita tidak masuk surga, sehingga bisa bangkit ibadah. Kita beribadah kepada Allah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini sekilas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gol. A gol.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok lagi berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lagi berapa gol?
1: Wow, lagi 6 hari ini Pradi. Oh non, lagi 6.

Selamat pagi Seperadi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi nih Seperadi. Oh, kali ini dari RRI .co.id Yogyakarta. Seperadi dibaca kayak Bu Iren, bersumber dari RRI.co.id. Sebanyak 15.000 buah durian kelaka khas Bangka Belitung ludes dalam kegiatan makan durian bersama hasil kelaka Bangka Belitung di Jogja Expo Center atau JEC Sabtu 4 Juli 2026. Ribuan masyarakat, pelajar, kayak mahasiswa asal Bangka Belitung memadati lokasi untuk mengikuti silaturahmi serumpun sebalai. Kegiatan ini digagas Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani menjadi ajang lepas rindu warga perantauan. Menjelang siang, warga Bangka Belitung dari berbagai wilayah di DIY mulai memadati JEC. Mereka rela mengantri untuk menikmati durian, mengunjungi bazar UMKM hingga bertemu sama warga serumpun sebalai. Suasana kekeluargaan terasa saat Gubernur Hidayat Arsani turun langsung menyapa peserta. Ia berbincang mendengarkan aspirasi, kayak berfoto bersama masyarakat serta mahasiswa. Selamat Riyandi, warga Bangka Belitung yang telah lama menetap di Yogyakarta, menikmati durian kelekak jadi momen mengobati kerinduan pada tanah kelahiran. Adis mahasiswa asal Belitung bahagia dapat kembali menikmati durian khas daerah setelah cukup lama berada di perantauan. Sementara itu, Santi mahasiswa asal Pangkal Pinang mengaku sudah lama sekali tidak makan durian dari Bangka Belitung. Selain durian, peserta juga mengunjungi bazar UMKM yang menjual kuliner khas, produk olahan hingga kerajinan lokal Bangka Belitung. Wakil Ketua Panitia Lokal Firman mengapresiasi kegiatan itu. Program Serumpun Sebalai berhasil menyatukan pelajar, mahasiswa, kayak masyarakat Bangka Belitung yang berada di Yogyakarta. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi nih Supradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi Supradio. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi RRI.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelak, heh?
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh?
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan oh? Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampak bawa batang ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, aolah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
3: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: taksi.
1: Maaf, Dek. Di sini dilarang parkir. Ini kan bahu jalan. Itu ada rambu dilarang parkirnya. Jadi, silakan motornya dipindahkan ya.
2: Duh, saya kan hanya sebentar. Ke situ saja kok, Pak. Udahlah ya.
1: Adik ini gimana? Ini kan memang tempat dilarang parkir. Jadi, gak boleh sembarangan gitulah. Kalau mau parkir, itu tuh tempatnya.
2: Iya deh kalau gitu. Dasar deh Pak Komis cerewet.
1: Nah, begitu.

Harmonisasi antara Melayu Cina di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ibarat lukisan atau mozaik indahnya kerukunan hidup antar masyarakat di negeri serumpun sebalai. Apalagi semboyan Tongin Fangin Cicong atau Cina, Melayu sama saja, sudah tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat di Bangka Belitung. Istilah ini menjadi cermin eratnya simbol kebinekaan. Istilah ini terus menggema sehingga tidak ada pengkotak-kotakan antara Cina dan Melayu. Mereka bersatu, hidup rukun dalam perbedaan yang disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan inilah yang menjadi kearifan lokal dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di Bangka Belitung.

Selamat pagi sebenarnya sahabat budaya, informasi di Ngupi pagi kita terkait perkiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikutip dari bmkg.go.id Supradi. Oh, pada hari ini Supradi, hari Minggu 5 Juli 2026 Supradi. Kabupaten Bangka berawan, Kabupaten Belitung cerah. Kemudian Kabupaten Bangka Selatan cerah, Kabupaten Bangka Tengah berawan, kemudian Kabupaten Bangka Barat berawan, dan Kabupaten Belitung Timur cerah berawan, kemudian Kota Pangkal Pinang berawan seperti. Nah, itu dia sahabat budaya, jadi bervariasi yo hari ini seperti perakiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita di edisi Minggu 5 Juli 2026 yang dikutip dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika seperti yo.

Pagi Sepradi sahabat budaya, informasi kita di Ngopi Pagi kali ini Sepradi oh, masih Iren hadirkan, masih Iren lanjutkan untuk Ika Sepradi oh, informasi ya nih dikutip dari CNN Indonesia. Sepradi, AD Pertamina buka rekrutmen internship bagi fresh graduate hingga 5 Juli Sepradi. Nah sebagai sahabat budaya, Pertamina Group membuka rekrutmen internship bagi mahasiswa yang lulus sudah lulus kuliah. Sebanyak lebih dari 400 peserta akan ditempatkan pada 21 entitas bisnis di bawah Pertamina Group. Nah, periode pendaftarannya berlangsung pada 1 hingga 5 Juli 2026. Informasi resmi rekrutmen dapat diakses melalui https://rekrutmen.pertamina.com atau akun Instagram @pertamina dan @pertaminakarir. Vice Presidents Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron ngomong katanya bahwa program intensif memberikan kesempatan kepada fresh graduate yang ingin mendapatkan pengalaman kerja di lingkungan Pertamina Group. Nah, program intensif terbuka bagi seluruh lulusan perguruan tinggi yang ingin berkembang bersama Pertamina Group Spradi. Nah, proses rekrutmen pertama grup ini dipastikan sepenuhnya tidak dipungut biaya. Peserta juga diminta mewaspadai penyebaran informasi rekrutmen yang tidak resmi Spradi. Nah, ada cara mengembangkan kemampuan kayak menambah pengalaman di dunia profesional bersama Pertamina bagi para lulusan baru Spradi. Yang pertama tuh buka akun di rekrutmen.pertamina.com. Kemudian yang kedua, lengkapi data diri hingga selesai. Yang ketiga, buka menerima lowongan kerja. Kayak yang keempat, pilih internship dan lamar posisi yang paling sesuai dengan keinginan seperti. Nah, sebelumnya sudah ya, program intensifnya diharapkan dapat menciptakan ekosistem rekrutmen dalam menjaring talenta terbaik sekaligus memberikan ruang kerja bagi generasi muda lulusan perguruan tinggi yang ingin berkembang bersama Pertamina Group Spradi. Nah, itu di seperti sahabat budaya informasi di Ngopi Pagi kita pada pagi hari ini Spradi. Jadi menade anak-anak Ika mungkin seperti sahabat budaya pokok Spradi kita yang baru lulus nih ya, ade rekrutmen Pertamina Spradi hingga 5 Juli. Nah, hari ini terakhir Spradi yang belum begawi mungkin begawi Spradi apa aja daftar di Pertamina Group Spradi.